0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus, pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Ade Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini usia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik, dari nilai gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti, memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Delopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Indah Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami, makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Di sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian.
5: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

yang juga merupakan Wakil Ketua 2 PGRI Kabupaten Lebak di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda nih yang mungkin memiliki beragam pertanyaan gitu ya seputar kesejahteraan guru, ini boleh disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi, bahkan

bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kilas Berita 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN mengaktifkan 481 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan itu membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Aktivasi ratusan dapur tersebut turut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdiki Mutia Hafid menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan juga mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Sekian kelas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno, tepatnya tahun 24 sebelum Masehi. Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pros 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten Menyapa edisi Selasa 6 Oktober 2026, kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan tema mengukur kesejahteraan guru di Kabupaten Lebak. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas bersama Bapak Asep Zainal Arifin yang juga merupakan Wakil Ketua 2 PGRI Kabupaten Lebak, pendengar. Sudah terhubung bersama kami Bapak Asep, pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Asep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asep mungkin suaranya bisa di-unmute, Pak Asep. Karena sepertinya masih termute ya Pak Asep ya. Baik. Selamat pagi, Pak Asep. Baik.
3: Halo.
1: Halo, oke. Okay. Selamat pagi, Pak Asep. Kabar baik, Pak Asep, hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat. Apa kabar pendengar RNI semuanya?
1: Mudah-mudahan sehat.
3: Salam
1: selalu.
3: Dari PGRI Lebak.
1: Baik, Pak Asep, untuk pagi hari ini kita akan membahas seputar mengukur kesejahteraan guru di Kabupaten Lebak. Seperti yang kita tahu memang guru ini sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa, begitu ya Pak Asep ya?
3: Harus pakai jasa.
1: Harus pakai jasa ya. Oke, Pak Asep, kalau kita bicara soal kesejahteraan guru di Kabupaten Lebak, sebenarnya mungkin kondisi guru saat ini bisa digambarkan seperti apa Pak Asep?
3: Baik, pendengar semuanya, berbicara tentang kesejahteraan guru, maka ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan. Baik indikator dari penghasilannya maupun indikator-indikator lain seperti tunjangan jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan karir, dan kesehatan mental serta psikologisnya. Kalau berbicara penghasilan guru, kan kita tidak bisa berbicara penghasilan saat ini. Seperti saya, sudah lebih dari 30 tahun menjadi guru. Dan seperti diketahui bahwa penghasilan guru itu kadang-kadang tidak mengikuti upah minimum yang ada di daerah tertentu. Untuk guru-guru yang diangkat tahun 2020, alhamdulillah gitu ya. Tetapi bagi mereka yang diangkat sebelum 2020, maka ada kendala di sana, yaitu kendala penghasilan yang tidak cukup, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh begini, seorang guru yang katakanlah seperti saya waktu itu diangkat tahun 1994, itu gajinya cuma 120 ribu. Di kampung ketika ingin membeli rumah, maka dia harus meminjam ke bank. Dan ketika kita meminjam ke bank, katakanlah dalam jangka waktu 10 tahun, kemudian gaji kita tinggal 30-40%. Nah, selama 5 tahun itu kita hanya membayar bunga. Kalau katakanlah kita gaji 120 ribu, kita pinjam dan cicilannya 70 ribu, maka 50 ribu bayar bunga, 20 ribu bayar pokok. Sehingga ketika 5 tahun kemudian kita butuh sesuatu lagi, misalkan menyekolahkan anak atau lahiran anak, maka sang guru itu meminjam lagi, istilah jemping ke bank. Dengan sisa angsuran yang masih besar gitu. Dan itu terus terjadi hampir di semua guru yang katakanlah di guru yang sebelum 2020. Sehingga Bapak Ibu guru di Kabupaten Lebak seangkatan 2020 sana bisa dipastikan SK-nya tidak ada pada dirinya. SK-nya ada di bank. Kenapa? Karena untuk mencukupi kebutuhan itu. Mungkin untuk kehidupan makan sehari-hari bisa, tetapi untuk kehidupan keperluan lainnya seperti menyekolahkan anak, kemudian membangun rumah, ingin rumah sendiri. Pak, kan sekarang banyak KPR. Iya, kalau di kota, kalau di kampung nggak bisa. Itu ya, itu yang pertama. Tapi bagi guru-guru yang di angkatan 2020 ke sini, alhamdulillah lah, ya karena dia sudah penghasilan mendekati upah minimum kabupaten, apalagi kalau sudah ditambah dengan tunjangan fungsional guru, tunjangan tunjangan profesinya, maka asal dia tidak hidup hedon, tidak hidup mewah-mewahan, maka cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau berdasarkan penghasilan, berdasarkan gaji, kalau saya boleh menyimpulkan, keadaan guru saat ini itu masih banyak yang di bawah sejahtera. Kenapa? Itu tadi, di bawah sejahteranya karena sebagian besar itu sudah terjerat oleh bunga bank, gitu, pinjaman bank. Gitu. Itu dari gaji ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, memang guru selain memperoleh gaji, juga memperoleh tunjangan profesi. Tetapi sampai saat ini kan belum semuanya. Nah, tunjangan profesi guru itu alhamdulillah bisa menyelamatkan atau sedikit membantu Bapak Ibu guru yang tadi itu angkatan 2020 ke bawah yang SK-nya sudah pada di bank. Jadi apalagi sekarang dibayar per bulan. Jadi sangat membantu kesejahteraannya, membantu kehidupan sehari-hari. Walaupun gaji, sisa gaji diperoleh di awal bulan, tunjangan profesi guru diperoleh di akhir bulan. Gak apa-apa lah. Tinggal manajemen keuangan di rumah masing-masing. Nah, namun demikian, di Kabupaten Lebak itu Bapak Ibu guru tidak memperoleh tunjangan lain-lain lagi selain tunjangan profesi guru.
1: Oke.
3: Berbeda dengan di daerah-daerah lain. Ya, kami juga menyadari mungkin kemampuan finance fiskal daerahnya tidak memenuhi. Tapi itu fakta yang terjadi, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Guru-guru di Kabupaten Lebak itu tidak memperoleh tunjangan dari daerah. Bayangkan Bapak Ibu, seorang kepala sekolah yang harus mempertanyakan bos, katakanlah sekian ratus juta, mungkin 1 miliar, dia tidak dapat tunjangan untuk mengelola uang itu. Nah, oleh karena itu pemerintah sejak 2 tahun yang lalu memberikan tambahan tunjangan gaji 13 dan gaji 14 kepada guru dosen yang berada di daerah seperti itu, yang tidak tiap bulan mendapatkan tunjangan dari daerah. Tetapi tahun ini pemerintah daerah Lebak sudah dipastikan tidak bisa membayar itu. Kenapa? Karena memang keuangannya tidak mencukupi, transfer dari daerahnya, maaf, transfer dari pusatnya tidak mencukupi. Kemudian pusat juga tidak menjamin reimburse. Jadi kalau misalkan pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan dana apa saja adalah untuk membayar tunjangan fungsional guru gaji 13 dan gaji 14, pusat tidak menjamin bahwa dana itu diganti, sehingga pemerintah Kabupaten Lebak tidak sanggup membayarkan. Nah, itu terkait dengan tunjangan yang menyertai dengan penghasilan. Nah, itu dulu dari penghasilan. Nanti dari faktor non material mungkin saya bisa jelaskan. Barangkali ada yang bertanya dulu terkait dengan ini.
1: Oke, baik. Berarti memang masih banyak yang berada di bawah sejahtera begitu ya, seperti yang sudah tadi Pak Asep sampaikan. Tapi kalau sejauh ini Pak Asep, apakah PGRI sendiri ini memiliki data atau hasil pemetaan terbaru begitu mengenai tingkat kesejahteraan guru di Kabupaten Lebak?
3: Kalau untuk katakanlah mengadakan survei atau mendata bagaimana tingkat kesejahteraan gurunya, kita tidak dapat. Cuma semalam itu banyak masukan ke kami bahwa sebenarnya Bapak Ibu guru lama gitu, kalau saya sebut guru lama, itu banyak yang sudah terjebak pada utang bank. Oleh karena itu sebenarnya PGRI usul begini, Pak, Bu, barangkali bisa didengar. Ketika bank menyalurkan pinjaman kepada guru, itu kan dipermudah. Tapi pembayarannya itu yang menyusahkan kita. Coba Ibu bayangkan, setengah dari masa cicilan itu 70% kita hanya membayar bunga bank. 70% 8% saya kurang yakin. Jadi ketika setengah, katakan yang tadi itu 10 tahun, maka 5 tahun gitu sebenarnya meskipun angsurannya dari awal sampai akhir sama, tapi yang kita bayarkan di 5 tahun pertama itu bayar bunganya terus. Jadi cicilan pokoknya itu hanya sedikit yang terbayar. Di tahun ke-6 ketika Bapak Ibu guru punya kesusahan lain, maka dia jumping, otomatis akan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena hutang. Hutang yang harus dibayarnya itu baru terbayar sedikit. Sehingga jumping jumlah uang yang dipinjamnya banyak, tapi uang yang sangat yang diterimanya itu sangat sedikit. Karena habis dipotong pada sisa tunggakan lama. Oleh karena itulah tidak mengherankan kalau banyak Bapak Ibu guru khususnya di Kabupaten Lebak, terutama di daerah pedesaan-pedesaan, yang guru itu bagaimana mencukupinya itu ada yang potong kopasnya, pinjam ke koperasi, mungkin ada yang pinjam ke pinjol. Saya sendiri termasuk yang seperti itu. Artinya saya sampai usia pensiun gajinya itu sudah terpotong oleh bank. Bagaimana saya menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga? Saya coba jadi konten kreator sehingga per bulan dapat dari TikTok, dari YouTube. Tapi kan tidak semua orang guru seperti itu. Mungkin ada yang ada usaha, ada ojek, dan lain-lain. Jadi sebenarnya tingkat kesejahteraan guru di Lebak itu mungkin kalau semua gajinya kan besar, TPG-nya besar. Iya, kalau mereka SK-nya cacat ini, begitu diangkat gaji besar dapat TPG ini. Tapi kalau guru yang lama itu yang SK-nya sekarang nggak ada di rumahnya, di bank-bank itu mereka sangat menyedihkan sekali nasibnya itu. Nah, kemudian kesejahteraan itu kan tidak hanya ditinjau dari itu. Kesejahteraan juga dilihat dari lingkungan kerja. Banyak bapak ibu guru yang di pedesaan untuk menuju tempat kerja itu, waduh, apalagi musim hujan. Jadi kalau di kota kan mudah ya, mudah. Dia punya motor atau sewa gojek atau apa, mudah. Tapi kalau di daerah-daerah, banyak di antara kami yang kalau dulu mah harus pakai motor itu pakai rantai ya. Kalau sekarang sih sudah jarang. Cuma dia harus berjuang dengan kubangan tanah. Jadi tidak mudah bagi mereka untuk menuju sekolah. Jadi itu kan bagian dari kesejahteraan juga. Kemudian yang menjadi hambatan di Lebak, bahwa untuk PNS misalnya, untuk naik pangkat ada UKK, ujian kompetensi. Setelah ujian kompetensi lulus, dia tidak langsung menerima SK jabatan fungsional. Dia harus sampai nunggu setahun, dua tahun, bahkan ketika mau kadaluarsa, baru turun SK japungnya. Nah, itu sebenarnya menyiksa Bapak Ibu guru. Saya sudah lulus, tapi saya tidak bisa naik pangkat karena japungnya tertunda. Ini sudah coba kita sampaikan kepada pihak terkait supaya jangan terulang lagi, karena ini sudah terjadi bertahun-tahun. Itu bagi kita yang mau naik pangkat. Kemudian bagi guru P3K, kan dalam perundang-undangan atau peraturan menteri menjamin bahwa guru P3K itu setelah 2 tahun ketika memenuhi syarat, maka dia berhak memperoleh gaji berkala. Tapi kemampuan daerah ternyata nggak bisa. Makanya ada guru-guru P3K yang dia sudah 6 tahun misalkan, harusnya dia 3 kali gaji berkala, gajinya segitu-gitu aja. Kenapa? Karena memang fiskal daerah tidak memungkinkan. Kami sudah bertemu dengan Pak Sekda, menjelaskan, ya kami juga terima, bagaimana lagi kalau fiskal tidak ada. Tetapi itu kan bagian dari sebenarnya hak dari pegawai untuk memperoleh kenaikan gaji berkala. Jadi untuk peningkatan karir, hambatannya itu di SK Japung. Bagaimana dengan kesempatan untuk memperoleh ilmu? Dulu itu memang ketika kucuran dana dari pusat, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ibu guru. Sekarang itu bisa dikatakan tidak ada. Oleh karena itu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, PGRI, K3S, MKKS itu menyiasatinya dengan melakukan kegiatan mandiri. Ada kegiatan yang dilakukan oleh PGRI, seperti kemarin misalkan pelatihan penggunaan PID, ada pelatihan yang dilakukan oleh MKKS, peningkatan dan K3S, peningkatan mutu guru, yang tidak ada pagunya dari pusat atau dinas pendidikan. Jadi untuk urusan peningkatan mutu, maka dinas pendidikan PGRI tetap berjuang agar mutu guru tetap meningkat. Kemudian satu lagi, untuk menjamin ketenangan kesehatan mental Bapak Ibu guru ketika bekerja, insya Allah nanti bulan November ketika peringatan HUT Guru, PGRI Lebak akan meluncing lembaga bantuan hukum. Yang tidak hanya memberikan konsultasi ketika Bapak Ibu guru ada kendala hukum, tapi juga mendampinginya ketika ketika proses itu sampai misalkan ke kepolisian, pengadilan. Tapi mudah-mudahan tidak ada. Tapi paling tidak kami ingin mencoba memberikan pandangan Bapak Ibu guru supaya bekerja dengan tenang, dengan baik. Ketika ada ekses dari pekerjaannya, kami punya pendamping hukum. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan, Ibu.
1: Oke, baik. Berarti memang indikator untuk mengukur kesejahteraan guru ini cukup banyak begitu ya, Pak. Apalagi tadi soal penghasilan ataupun pendapatan gitu. Tapi sejauh ini bagaimana respon dari pemerintah daerah menanggapi persoalan ini? Apakah nanti akan ada solusinya begitu, Pak Asep, atau seperti apa sejauh ini, Pak?
3: Sebenarnya kalau respon dari pemerintah Lebak sangat bagus, karena kita kan menghadap Pak Sekda, kita bagaimana sulitnya. Tapi kan memang masalahnya di uang itu, di fiskal daerah yang tidak mencukupi. PAD-nya nggak ada gitu. PAD-nya tidak ada, kemudian tidak dibantu oleh pusat. Kita sudah menyampaikan ke anggota DPR, menyampaikan Pak Sekda, bagaimana ini. Karena bagaimanapun juga, itu hak gitu loh, yang ada aturannya. Misalkan gaji berkala ada tuh. Kalau misalkan P3K pengen naik pangkat, memang aturannya belum ada, ya kita juga nggak maksa, gitu, nggak maksa ya. Kita hanya mendorong supaya aturan ada. Makanya, tapi kalau itu kan ada. Kemudian tadi itu ada peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pemerintah guru di kabupaten daerah yang tidak dapat tunjangan daerah seperti Lebak, gitu. Maka dia dapat tambahan tunjangan profesi guru gaji 13-14. Jadi tahun ini guru tidak mendapatkan hak 2 bulan itu. Bukan Pemda Lebak nggak mau bayar, uangnya nggak ada gitu. Uangnya nggak ada gitu. Pusat tidak mau bayar.
1: Baik. Berarti memang persoalannya ada di pemerintah pusat gitu ya, Pak. Tapi bagaimana mungkin dari PGRI sendiri ini melihat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan guru saat ini? Apakah kebijakan-kebijakan tersebut ini sudah menyentuh persoalan yang benar-benar dirasakan oleh guru di Kabupaten Lebak?
3: Ya, untuk mencari solusi ini, maka PGRI Lebak bekerjasama dengan PGRI Pusat, kita berbagi tugas. PGRI Pusat berkonsultasi langsung dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan. Sementara kami, Pak Kepala Dinas Pendidikan, menemui beberapa anggota DPRD yang masih ada di Banten, bukan DPRD, DPR yang masih di Banten, supaya ada solusi mengenai permasalahan ini, gitu loh. Nah, sampai kemarin memang belum ada, tapi mudah-mudahan Oktober November ada pencerahan gitu ya. Jadi ada dana dari pusat yang bisa membantu Lebak agar hak Bapak Ibu guru itu bisa itu kan kalau tidak terbayar kan sekitar 7 ribuan atau 6 ribu sampai 7 ribu guru yang hak TPG-nya nggak cair. Tunjangan daerah bulanan nggak dapat, 1 rupiah pun penggantinya pun nggak dapat, begitu. Kami hanya bisa menyampaikan bersuara, tidak bisa melakukan hal yang tidak patut dilakukan oleh guru, begitu ya. Tapi mudah-mudahan saja yang mendengarkan ini siapa saja, kita berjuang bersama-sama supaya hak Bapak Ibu guru. Kalau masalah keuangan dua tadi ya, yang P3K hak memperoleh gaji berkalanya bisa diperoleh, kemudian yang memperoleh yang TPG sertifikasi gaji 13-14-nya itu diperoleh juga tahun ini, kalau enggak dirapel tahun depan gitu kalau pemaklumannya. Kemudian SK Japung jangan terulang lagi lama-lama karena itu menjadi beban pikiran Bapak Ibu guru.
1: Baik. Berarti memang sejauh ini PGRI Lebak bersama PGRI Pusat begitu sudah berkomunikasi untuk memperjuangkan dan juga memperbaiki kesejahteraan guru di Kabupaten Lebak begitu ya, Pak Asep ya?
3: Ya, jadi kami ada pertemuan rutin. Nah, rencana nanti tanggal 18 mereka dari beberapa anggota PB juga ke Lebak lagi. Kita, karena kan kami misalkan dari PGRI itu punya titipan atau itu dari guru honorer. Itu sedang kami perjuangkan. Bagaimana agar guru honorer, karena ada sekitar 200 guru di Lebak yang statusnya bukan P3K PW, bukan P3K, tapi guru honorer. Nah, 2027 mereka nasibnya seperti apa? Nah, itu yang kita perjuangkan. Karena perjuangannya itu kebijakannya di pusat, ke DPR, ke mana, maka kita bekerja sama dengan PGRI Pusat menyampaikan aspirasi itu. Nah, kita berharap bahwa 2027 itu guru yang belum terangkat P3K, P3K PW bisa semuanya berkesempatan untuk mengikuti tes ASN berapapun umurnya gitu ya. Atau ya kalau mudah-mudahan mereka bisa mengikuti tes untuk menjadi P3K karena mereka sudah ada yang sudah mengabdi 10 tahun. Pas kemarin enggak keangkat menjadi P3K PW. Jadi mereka statusnya masih honorer, terdaftar di Dapodik, tapi dia tidak terangkat P3K PW. Tahun depan itu kan katanya harus tidak boleh ada honorer, terus nasib mereka bagaimana? Yang sudah punya keluarga harus menghidupi anak istrinya. Nah, oleh karena itu kita tetap berjuang bagi mereka, mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik bagi mereka.
1: Oke, baik. Berarti ada sekitar 200-an guru honorer begitu ya, Pak, yang belum diangkat. Di Kabupaten Lebak itu hanya ada 200, Pak. Sekitar 200-an.
3: Di Kabupaten Lebak itu sekitar 200, lebih kurang 200. Okay. Jadi mereka masih mengajar sebagai honorer, terdaftar di Dapodik, tetapi statusnya masih honorer.
1: Oke, baik. Tapi kalau di luar terkait dengan persoalan ataupun indikator pendapatan gitu ya, Pak. Apakah bagaimana mungkin juga kondisi jaminan kesehatannya, kemudian keamanan kerjanya, Pak, dan juga mungkin fasilitas kerjanya begitu ya yang diterima oleh guru di Kabupaten Lebak seperti apa sejauh ini, Pak Asep?
3: Baik, kalau jaminan kesehatan itu hampir semua guru kan sudah dijamin oleh BPJS. Jadi alhamdulillah lah. Kemudian sarana-sarana pusat kesehatan kan sekarang sudah tersebar ya, hampir rumah sakit atau puskesmas rawat inap sudah menyebar, bahkan rumah sakit besar juga di selatan sudah ada. Kemudian pelayanan bagi mereka asal punya BPJS, insya Allah mereka apa namanya terlindungilah untuk BPJS-nya. Terkait dengan peningkatan karir, ada masalah di P3K.
1: Okay.
3: Jadi ASN P3K itu mereka misalkan ingin jadi kepala sekolah karena sudah lama jadi P3K. Tapi aturan kepala sekolah atau pengawas, aturan kepala sekolah kan itu ada aturan tertentu. Misalkan mas jabatannya berapa tahun, kemudian golongannya misalkan 3C. Nah, sementara aturan untuk kenaikan pangkat untuk P3K sampai saat ini yang sepanjang saya tahu, mudah-mudahan tidak salah, itu belum ada. Sehingga guru-guru yang diangkat P3K misalkan tahun 2020-2021 itu golongannya masih sama. Tidak mengalami perubahan. Okay. Gitu ya. Sehingga dia tidak mungkin mengikuti itu karena aturannya. Sehingga apalagi kalau dikaitkan dengan Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 di mana masa kerja kepala sekolah itu hanya 8 tahun. Dan kalau itu dilaksanakan, mereka diberhentikan. Penggantinya, maaf, boleh saya membahas ini ya?
1: Bagaimana mungkin, Pak Asep?
3: Jadi, boleh membahas ini ya, Permendikdasmen, karena kaitannya dengan nasib guru juga. Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, di mana ada pembatasan jabatan kepala sekolah, itu hanya 2 periode, setelah itu maka dia harus berhenti jadi kepala sekolah, kemudian jadi guru. Tetapi permasalahannya di Kabupaten Lebak, calon kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan itu tidak mencukupi. Jadi di satu sisi menghentikan kepala sekolah yang melebihi jabatan lebih dari 8 tahun karena tidak sesuai aturan, di sisi lain mengangkat PLT dari guru senior yang memang belum memenuhi syarat juga untuk menjadi kepala sekolah. Jadi kalau menurut saya di Kabupaten Lebak itu belum saatnya. Kecuali kalau memang calon-calon kepala sekolah penggantinya sudah disiapkan, sudah dilatih. Gitu. Jadi nanti ini karena tidak memenuhi syarat, baru diganti dengan calon kepala sekolah yang sudah memiliki pelatihan. Dalam aturan Permendikbudasmen nomor 7 itu kan ada yang merugikan Bapak Ibu guru kepala sekolah. Maksudnya gini, dalam aturan itu mereka yang sudah pelatihan kepala calon kepala sekolah tapi dilaksanakan sebelum tahun berapa gitu, itu dianggap belum pelatihan, kan konyol menurut saya. Dia sudah mengikuti pelatihan kepala sekolah, tapi dalam aturan itu yang mengikuti pelatihan calon kepala sekolah tahun sekian dianggap belum melakukan pelatihan.
1: Nah, okay.
3: Itu. Jadi itu beberapa masalah yang sedang diperjuangkan PGRI. Pertama, aturan itu sebaiknya diubah sehingga tidak membingungkan dan merugikan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu salah. Memang untuk Lebak alhamdulillahnya sampai saat ini belum diberlakukan. Saya mungkin kalau saya sudah waktunya menjadi guru. Misalnya. Kenapa? Karena hampir 20 tahun jadi kepala sekolah. Tapi ada Bapak Ibu guru yang baru 8 tahun gitu ya. Sekarang statusnya harus diganti padahal dia bekerja jauh dari rumahnya. Inginnya mutasi ke dekat rumah nggak bisa karena terkait aturan itu.
1: Oke.
3: PGRI juga sedang berjuang supaya, karena ini bagian dari kesejahteraan guru, supaya ini tidak dilaksanakan dulu di Kabupaten Lebak.
1: Oke, baik. Berarti memang permasalahan atau persoalan yang ada di Kabupaten Lebak ini juga cukup kompleks begitu Pak Asep ya. Dan bahkan tadi ada yang beberapa persoalan yang juga terbentur aturan gitu ya Pak Asep ya. Nah tapi kalau dari PGRI sendiri Pak, ini kalau kesejahteraan guru belum ideal mungkin, menurut PGRI sendiri apa dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan juga pelayanan pendidikan kepada siswa sendiri seperti apa Pak Asep?
3: Baik, kita menanamkan pada Bapak Ibu Guru, tidak hanya PGRI ya, Pak Kepala Dinas, Pak Bupati, itu menanamkan pada Bapak Ibu Guru bahwa bekerjalah sesuai dengan aturan sebaik-baiknya, walaupun ada hak-hak yang belum diperoleh. Dan kalau saya lihat hasilnya, misalkan di beberapa kejuaraan, beberapa lomba, sampai tingkat nasional pun Lebak masih berbicara gitu. Dalam misalnya ini untuk Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional IPA itu juaranya dari SMP Bayah yang berada di pelosok.
1: Wow,
3: bukan
1: luar biasa.
3: Kota. Juara duanya SMP Sobang juga sama dari pelosok. Makanya mereka tetap juara. Untuk festival lomba tari misalkan. Kemudian ya, kemarin terakhir ada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Banten. Lebak juara umum. Umum untuk tingkat SMP. Kalau SD juara umum. Jadi kita tetap terus menekan kepada anggota untuk bekerja sebaik-baiknya. Karena dengan kerja sebaik-baiknya justru kebahagiaan itu diperoleh dan Allah tidak akan diam. Oleh karena itu alhamdulillah meskipun dari segi kesejahteraan belum ideal, kami Bapak Ibu guru berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Walaupun disclaimer ya, mungkin tidak semua seperti itu, tapi secara garis besar Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ketua PGRI kami tetap membimbing mengarahkan Bapak Ibu guru di Kabupaten Lebak untuk bekerja secara maksimal. Karena kita bekerja bukan hanya untuk di dunia, kita bekerja justru di samping dapat gaji di dunia, tapi dapat pahala juga untuk akhirat. Mungkin begitu, Ibu.
1: Baik, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak Pak Asep sudah memperjuangkan hak-hak guru begitu ya. Bahkan tadi juga disampaikan bahwa tetap bekerja sesuai dengan aturan begitu, kemudian tidak menurunkan kualitas dan juga baik dari pelayanannya ataupun segi pembelajarannya juga tidak menurun begitu ya. Terima kasih banyak untuk semua Bapak dan Ibu guru yang ada di Kabupaten Lebak bahkan seluruh Indonesia begitu, sudah mengabdi untuk anak-anak bangsa begitu Pak. Tapi kalau dari Pak Asep sendiri, Pak Asep ini kalau diminta untuk menyebutkan begitu ya Pak, persoalan yang paling mendesak begitu Pak, yang harus segera diselesaikan pemerintah begitu, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Lebak ini apa Pak Asep?
3: Baik, yang harus segera diselesaikan itu pertama dari segi administratif. Bagaimana agar proses-proses administrasi untuk kenaikan pangkat dan sebagainya itu lebih cepat, gitu ya. Lebih cepat. Permasalahannya mungkin ada di dinas-dinas atau sub-sub dinas terkait, apa dinas pendidikan, BKPSDM atau di Hortal, kami kurang tahu. Itu ya. Yang kedua terkait dengan akses ya, akses. Nah, saya paham Bupati dengan slogannya Lebak Berufaya, dia berusaha bagaimana agar akses masyarakat itu layak gitu. Tapi mungkin karena beban anggaran itu membuat ada beberapa sekolah yang mungkin Bapak Ibu gurunya terlambat gitu ya, karena untuk tinggal di sekolah itu nggak mungkin. Kemudian ketika dia berangkat ke sekolah juga banyak hambatan, terutama jalannya yang hancur, yang jalan tanah, tanjakan gitu ya. Nah, itu mohon diperhatikan. Kemudian jaminan itu, walaupun kami nanti akan ada LBH, itu istilahnya pihak-pihak terkait ya, Pak Bupati, Pak Kadis, memberikan ketenangan kepada Bapak Ibu Guru, semua kayak mereka bekerja dengan baik, dengan tenang, kalau ada apa-apa mereka ada gitu loh. Gitu ya. Itu sih sebenarnya harapan kami supaya itu. Kemudian yang terakhir, yang ini yang paling penting, bagaimana agar bank tidak melakukan kebijakan seperti sekarang ini. Kami serasa di pras rentenir terus terang. Jadi bagaimana agar aturan setengah masa pinjaman itu tidak kita hanya lebih besar membayar bunga. Kalau misalkan bunganya 10 juta dalam 10 tahun ya sudah bagi rata 10 tahun. Jangan 5 tahun pertama bayar bunga besar. Gitu ya. Tapi 5 tahun belakang baru itu. Karena itu terus terang itu akan menjerat guru, akan membuat Bapak Ibu guru kesulitan. Gitu ya. Nah, itu. Cuma kami juga bingung kemana kami harus menyampaikan itu. Karena kami sudah PGRI Cibeber misalnya sudah menyampaikan ke anggota dewan, kami juga sudah menyampaikan ke PB PGRI pusat supaya sama-sama agar aturan bank itu tidak menyengsarakan guru. Kalau terus begini menyengsarakan guru, bayangkan ibu pinjam uang 5 tahun atau 6 tahun. 3 tahun pertama ibu hanya bayar bunga. Pokoknya sedikit. Tahun keempat ibu butuh lagi jemping, maka sisa hutangnya itu kan banyak. Sisa hutangnya itu banyak. Sehingga uang yang diperoleh kita sedikit, beban hutang kesananya banyak juga. Ya. Nah, itu kalau misalkan ibu punya atau pendengar punya punya cara kemana kami harus bersuara, maka akan kami lakukan. Kenapa sih kalau memang ada jasanya, itu jasanya rata aja, tidak setengah periode pertama itu bayar bunga aja. Karena itu sama saja dengan memeras gaji guru. Memang kita memperoleh pinjamannya mudah, mau pinjam berapa aja sampai berapa tahun mudah. Tapi itu sebenarnya masuk jebakan Batman. Makanya saya himbau Bapak Ibu guru yang saat ini masih belum terlilit hutang bank, apalagi pinjol, jangan sekali-kali menggunakan itu. Selama aturannya masih menjebak kita. Selama aturannya masih menjebak kita. Tidak manusiawi. Jadi gitu ya.
1: Oke, baik.
3: Ada guru yang sudah pensiun masih punya hutang jebak. Harusnya bisa menikmati istiqomah hutang. Ya gara-gara itu tadi yang tidak adil dalam cicilan bunga. Mohon maaf pihak bank, mudah-mudahan ada yang mendengar, tapi itulah faktanya.
1: Oke, baik. Berarti memang banyak persoalan-persoalan yang ini harus segera diselesaikan begitu Pak Asep ya. Mungkin terakhir Pak Asep, harapan dan juga rekomendasi PGRI Kabupaten Lebak kepada pemerintah sekaligus mungkin pesan juga untuk para

0: karena Bapak Ibu melaksanakan tugas dengan baik. Semangat ya Bapak Ibu guru. Bagi
1: Baik.
0: pemerintah, tadi yang saya sampaikan itu mudah-mudahan ada solusi terbaik, karena kami juga tidak bisa memaksa ketika permasalahannya di fiskal, gitu ya, kekurangan PAD, kekurangan transfer. Jadi kami tidak bisa memaksa pemerintah daerah. Memang kami hanya bisa mendorong pemerintah pusat agar bantuan ke daerah itu lebih besar, terutama daerah-daerah yang PAD-nya kurang, gitu ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru itu di samping bekerja juga berharap profesinya, karirnya meningkat secara wajar, secara alami. Nah, oleh karena itu, hambatan-hambatan administratif yang disebabkan oleh bukan kelalaian, atau bisa saya sebutkan kelalaian bisa juga, atau karena kan harusnya bisanya lancar, itu segera diperbaiki. Supaya permasalahan-permasalahan itu tidak terulang di masa depan.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Asep sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti para guru di Kabupaten Lebak bahkan di Indonesia ini bisa lebih sejahtera begitu, dan berbagai persoalannya bisa segera diselesaikan begitu Pak Asep ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Asep sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Asep.
0: Selamat pagi, terima kasih semuanya. Boleh pamit?
1: Baik Pak Asep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat RRI semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya lip ya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asep. Demikian pendengar untuk Banten Menyapa edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kita sudah bahas seputar mengukur kesejahteraan guru di Kabupaten Lebak. Tadi ada banyak indikatornya begitu ya. Dan kita bahas bersama Bapak Asep Zainal Arifin S.Pd. yang merupakan Wakil Ketua 2 PGRI Kabupaten Lebak pendengar. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten pagi ini.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari Jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia ataupun BEI. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

0: pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun ya pendengar ya. Yang sedang sakit mudah-mudahan dipulihkan, disehatkan kembali gitu ya. Dan berbicara tentang kesehatan nih pendengar, bagaimana saat ini, apakah Anda sudah memanfaatkan kembali cek kesehatan gratis yang dilaksanakan atau dicanangkan oleh pemerintah pendengar? Karena memang beberapa daerah ini juga terus menggencarkan cek kesehatan gratis untuk bisa dimanfaatkan gitu ya oleh Anda semua, oleh warga ataupun masyarakat di Provinsi Banten, bahkan di Indonesia gitu ya. Dan Wali Kota Tangerang sendiri, Bapak Syahrudin, ini juga menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan saja. Hasilnya juga harus menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya, baik pengobatan, pemantauan, maupun upaya menjaga kesehatan begitu pendengar. Karena menurutnya semakin cepat gangguan kesehatan diketahui, semakin besar juga peluang penanganan dilakukan lebih awal gitu ya. Karena itu pemerintah Kota Tangerang juga terus mendorong layanan kesehatan yang mudah diakses dan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui pendekatan jemput bola agar masyarakat lebih mudah memanfaatkan CKG gitu ya. Dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma ini juga turut mengapresiasi capaian Kota Tangerang yang telah melampaui 1 juta peserta dari target sekitar 1,9 juta penduduk gitu ya. Ia juga menilai pendekatan preventif seperti CKG ini juga penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan gitu ya. Dan Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wap Mafma gitu ya, ini juga mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan CKG oleh Kementerian Kesehatan di Banten gitu ya. Dan Banten sendiri secara statistik berada di peringkat kedua nasional dalam pelaksanaan CKG pendengar. Karena menurutnya pengalaman pelaksanaan CKG di Banten dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus juga masukan untuk memperkuat program di daerah lain. Jadi untuk Anda yang belum memanfaatkan cek kesehatan gratis, mungkin bisa dari sekarang mulai dimanfaatkan ya, karena memang lebih cepat lebih baik untuk mengetahui apakah ada gangguan kesehatan di dalam diri kita gitu ya. Satu informasinya pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.
1: Lagu berikut ini lagu kesayangan dari kami bertiga sepertinya, tapi mungkin berbeda dengan selera yang hadir di sini. Lagu ini bercerita tentang sebuah perbedaan di antara percintaan sepasang kekasih. Banyak sekali kita jumpai perbedaan-perbedaan adat, perbedaan agama, perbedaan miskin dan kaya, yang akhirnya kadang-kadang membuat percintaan itu ditolak dan tidak diakui.

Pergir Pro 1 Banten sudah dipukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Wakili kerabat kerja yang bertugas penyiar di teknik ada Adit dan juga Abdul Hakim. Ilmafia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Beralih ke informasi selanjutnya, capaian pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Banten tercatat sebagai yang tertinggi kedua di tingkat nasional. Tingginya angka partisipasi masyarakat ini menempatkan Banten sebagai rujukan penyelenggaraan cek kesehatan di Indonesia. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi ya, yang kali ini menemani Anda di Banten siang ini ya. Dan seperti biasa pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya bisa berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas, cuaca maupun harga bahan pokok di wilayah Anda yang mungkin berbeda ya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Caranya pun juga mudah sekali ya pendengar, Anda bisa langsung sharing aja di WhatsApp kami tentunya di 0811145094.

0: Kakak. Ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
1: Iya, nanti lagi sibuk.
2: Oh my God.
0: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakaian digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian di gantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di pukul 10.21 kali ini kami hadirkan informasi soal harga emas Antam ya. Mungkin dari Anda sudah mulai mencari-cari atau meriksa harga emas ini kira-kira naik atau turun atau tetap aja gitu ya. Nah, untuk Anda yang sedang memilih investasi emas untuk jangka panjang, kabarnya harga emas batangan bersertifikat Antam, pendengar, ini terpantau turun pada hari ini. Nah, kalau dibandingin sama harga sebelumnya ini mencapai 10.000 per gram. Dan dikutip dari laman logam mulia, harga emas Antam 1 gram ini dibanderol dengan harga Rp2.570.000. Dan harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya, berarti artinya ada pengurangan gitu ya. Kalau sebelumnya ini Rp2.580.000 per gram, pendengar. Dan penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Nah, produk Antam ini pun juga tersedia dalam berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Tentunya untuk Anda yang ingin mengecek ya berbagai harga tersebut secara lengkap, selain bisa merilis, selain bisa membaca di laman resminya Logam Mulia, Anda juga bisa membacanya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini?
1: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
2: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
1: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terbujuk dari Potret nih. Kira-kira pendengar, apakah Anda sudah ada rasa-rasa terbujuk ya di bulan Oktober kali ini? Ada yang bikin kesengsem gitu? Jadi mungkin Anda bisa aja terbujuk oleh bagaimana soal harga rupiah saat ini, atau kita ke saham dulu aja kali ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin selain suka memeriksa, mengecek harga emas ya, emas antam, emas lain sebagainya begitu, ini soal IHSG diperkirakan akan menguat dalam perdagangan hari ini pendengar. Dan IHSG ini melanjutkan penguatan saat penutupan perdagangan Senin kemarin sebesar 1,36% ke level 6,118,86. Tetapi masih terjadi aksi jual saham oleh investor asing dengan net sell sebesar 123 triliun rupiah. Nah, ini ada saham-saham yang paling banyak dijual asing, ya adalah GOTO, BBRI, ASII, Bumi, dan HRTA. Kira-kira ada yang samaan nggak nih portofolio sahamnya, pendengar? Dan kemudian tim Pintreko mencermati alokasi anggaran pemerintah untuk program stimulus mencapai 31 triliun rupiah pada triwulan 4 2026, pendengar. Dan alokasi anggaran itu juga akan digunakan untuk perluasan kesempatan kerja dan keberlanjutan dunia usaha. Stimulus yang dilakukan berupa pembukaan rekening kepada warga negara berusia di atas usia 17 tahun. Nah, ini kira-kira IHSG menguat, pendengar. Kira-kira apakah Anda juga akan langsung saja ya invest saham saat ini?

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, karena tentunya akan ada musik pilihan dan informasi update menarik lainnya yang bisa Anda ikuti hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel, karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya. Karena ini kan sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
5: 50 hari.
4: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya, berpersiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas men's bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Astun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas men's bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada men's athletic physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the league today, and I just want to give a special mention to our coach, Mike. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
2: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mirab Dulitiloli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini ya, kami hadirkan informasi soal timnas ya, yang berhasil menang ya ketika melawan Thailand kemarin malam. Dan John Hartman ini punya banyak momen besar sepanjang karirnya. Tapi katanya nih pendengar, gelar FIFA ASEAN Cup 2026 terasa paling istimewa. Tapi gak pakai karet dua ya. Nah, pelatih timnas Indonesia tersebut mengatakan kemenangan ini sebagai pencapaian terbaiknya di sepak bola. Dan katanya sebelumnya Hartman ini pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2026 setelah menunggu selama 36 tahun. Namun pencapaian bersama Kanada ternyata menyisakan kenangan berat bagi Hartman, pendengar. Karena 3 pekan setelah membawa Kanada ke Piala Dunia, saudara perempuannya meninggal dunia. Karena itu ia mengaku sulit merayakan keberhasilan tersebut sepenuhnya. Dan pengalaman itu membuat gelar bersama Indonesia memiliki makna yang berbeda bagi Hartman. Berarti ini memang jadi terkesan masuk ke dalam hati ya, tertinggal di dalam hatinya pelatih timnas Indonesia yaitu Hartman. Ia juga merasa punya ikatan kuat dengan perjalanan Indonesia menuju gelar perdana ini, pendengar. Sejak datang pada Januari 2026, ia melihat langsung betapa besarnya arti sepak bola bagi masyarakat Indonesia. Besarnya harapan publik pun juga ia rasakan hampir setiap hari. Saat berlari di kawasan GBK atau Gelora Bung Karno nih misalnya, pendengar, Hartman sering mendapat pesan dari warga tentang target Indonesia. Dan tentunya dari capaian tersebut ya, Indonesia memastikan gelar FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand 4-2 lewat adu penalti. Dan final berakhir 2-2 setelah perpanjangan waktu sebelum Emil Audero menggagalkan eksekusi terakhir Thailand di babak adu penalti.

0: Pendengar tepat pukul 11.47, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi untuk Anda yang akan menunaikan ibadah sholat zuhur bisa bersiap-siap mulai dari sekarang. Selanjutnya Anda pun bisa tetap bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun

charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Trans Berita 94,9 FM Trans 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas. Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman, menilai subsidi tetap penting selama penyalurannya tepat sasaran dengan benar. Beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Tubagus As Hasan Syazili menyebut indeks ketahanan nasional Provinsi Banten saat ini mencapai skor 2,90 atau masuk dalam kategori cukup tangguh. Capaian ini dinilai menjadi modal penting bagi Banten untuk terus maju mewujudkan visi Banten Emas 2045. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Trans 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Trans 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah ada dalam siaran seni tradisional dan budaya. So, jadi jika Anda memiliki informasi sebutan makanan, minuman tradisional atau kebudayaan tradisional baik di Serang maupun sekitarnya, Pandeglang, Lebak, Cilegon dan lain sebagainya, ini boleh langsung diinformasikan melalui WhatsApp kami di 0811 1450 949.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Destinados para el mundo.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau berbicara soal Indonesia, selain kulinernya yang kaya ya, ada aneka ragam kuliner sajian yang bisa kita santap. Ada juga budaya yang meninggalkan sejarah dan pesan-pesan filosofis. Salah satunya kita akan berkunjung ke Bekasi, pendengar. Jadi di sana itu ada Kampung Korot ya, yang menyimpan jejak budaya Sunda yang kental. Tapi kalau dari pemandangannya sendiri juga masih dikelilingi hamparan persawahan. Dan saat ini kampungnya pun dihuni sekitar 40 kepala keluarga, pendengar. Dan salah satu jejak budaya Sunda yang paling terlihat dari kampung tersebut adalah leit ya, yaitu lumbung padi tradisional yang hingga kini pun masih dipertahankan oleh warga kampungnya, pendengar. Dan bangunan ini pun jadi penanda kehidupan agraris masyarakat Sunda yang tetap hidup meski Kabupaten Bekasi terus berkembang sebagai kawasan industri, pendengar. Dan karakter khas ini pula yang membuat Kampung Korot dilirik dalam rencana penataan kawasan perdesaan di selatan Kabupaten Bekasi, pendengar. Dan selain itu, hamparan persawahan juga jadi potensi utama yang bisa dikembangkan tanpa menghilangkan fungsi aslinya sebagai lahan pertanian, pendengar. Dan di tengah keterbatasan tersebut, warga Kampung Korot pun ternyata sudah punya gagasan sendiri untuk mengembangkan kampung mereka, pendengar. Dan salah satunya lewat akses jalan yang direncanakan menjadi jalur penghubung sekaligus jalur wisata dan olahraga yang menyusuri kawasan persawahan ya. Kabarnya sih konsep ini mencontoh Lembur Pakuan, desa wisata budaya Sunda di Kabupaten Subang yang mengembangkan kampungnya tanpa meninggalkan akar agrarisnya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kan kita sudah membahas soal kampung Koot ya, yang ada di Bekasi. Nah, kali ini ada kebudayaan yang lain, kita menyebutnya dengan Tari Zapin. Dan kabarnya Tari Zapin saat ini tengah diusulkan sebagai nominasi multinasional ke UNESCO dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tahun 2027. Dan kalau dilihat lebih lanjut, dikulik lebih dalam dari sejarahnya ya pendengar, Tari Zapin ini telah hidup dan berkembang sejak abad ke-14 di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dan tradisinya bukan hanya hadir sebagai tari, tetapi lebih luas ya. Ada gerak, musik, lagu, serta pengetahuan dan praktik yang diwariskan lintas generasi. Nah, kalau dilihat dari maknanya sendiri, Tari Zapin ini berasal dari kata Arab zafn, yang berarti gerakan kaki yang cepat, pendengar. Dan

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kita ada kendala untuk mengawasinya gitu, karena itu kan ruang publik yang harus dijaga sama-sama gitu.
3: Salah satu bentuk kegiatannya adalah deteksi dini tes urin. Yang mengikuti kegiatan tes urin di Kecamatan Cisampil sudah hampir semua yang lakukan tes.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus
4: dan Azra Rahmadina.
1: Sari berita penting, minimnya pengawasan, sejumlah fasilitas publik di Taman Pesisir Cilincing dirusak oknum tidak bertanggung jawab.
4: Para pegawai dan ASN di lingkungan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon jalani tes narkoba. Berikut berita selengkapnya.
1: Pendengar, minim pengawasan, sejumlah fasilitas di Taman Pesisir Cilincing, Jakarta Utara dirusak oknum tidak bertanggung jawab. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Pihak pengelola Taman Pesisir Kalibaru Cilincing mengimbau masyarakat untuk ikut aktif menjaga dan merawat fasilitas ruang terbuka publik yang telah dibangun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh petugas operasional dan perawatan PT PIM Kalibaru Cilincing, Yuda Prasetya. Yuda menjelaskan bahwa pembangunan Taman Pesisir khususnya area pendopo telah selesai dikerjakan sekitar tahun 2023 hingga 2024 atas permintaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Meski demikian, pihak pengelola mengaku menghadapi kendala dalam hal pengawasan fasilitas secara menyeluruh. Tidak seperti fasilitas milik Pemprov DKI yang memiliki personal pengawasan khusus, pengelola kawasan tersebut harus melewati mekanisme pengajuan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan.
2: Taman Pesisir itu kan yang di Pendopo ya? Khususnya di Pendopo itu 2024 itu sudah selesai, 2023-2024 sudah selesai. Itu kita bangun juga untuk kepentingan masyarakat banyak di sini. Kepentingan masyarakat biar dimanfaatkan sebaik mungkin.
6: Berdasarkan keinginan masyarakat juga.
2: Berdasarkan keinginan masyarakat biar dibuatkan ada taman bermain, bukan bermain ya, ada pendopo, ada lahan juga buat anak-anak, ruang terbuka. Itu juga ada taman belajar apa semuanya. Cuma memang kita ada kendala untuk mengawasinya gitu, karena itu kan ruang publik yang harus dijaga sama-sama gitu aja sih. Kalau perawatan sih sebenarnya masih dari kita, masih dari Kementerian PU. Kalau ada yang rusak-rusak kita masih perbaiki, cuma nggak bisa langsung gitu loh.
5: Yuda menegaskan bahwa pengawasan menjadi kendala karena ini adalah ruang publik yang seharusnya dijaga bersama, sementara untuk perawatan masih di bawah Kementerian PU. Yuda juga menyayangkan masih maraknya aksi pengerusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Beberapa fasilitas dilaporkan rusak akibat tangan-tangan jahil, mulai dari komponen besi yang dicopot, papan yang dilepas, hingga tumpukan sampah yang ditinggalkan pengunjung. Padahal pihak pengelola sangat mendukung berbagai kegiatan positif warga di lokasi tersebut, seperti aktivitas belajar mengajar, kegiatan literasi, maupun agenda komunitas lokal. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat penegakan aturan terkait pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat penegakan aturan terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Sepanjang Januari hingga September 2026, Pemprov DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada 29 penyedia jasa angkutan kebersihan yang tidak mematuhi ketentuan. Selain penyedia jasa angkutan kebersihan, sanksi juga diberikan kepada 44 pihak yang terbukti membuang sampah sembarangan dan melakukan pembakaran sampah. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum di bidang persampahan. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau fasilitas saringan sampah TB Simatupang atau SSTBS di Jakarta Selatan, Senin 5 Oktober 2026.
8: Setelah Ingup nomor 5 tahun 2026 kita keluarkan tentang pilah sampah, maka ada perubahan yang mendasar dari dulu yang hanya angkut buang, sekarang menjadi pilah angkut olah. Dan kami dalam perjalanan menemukan beberapa pelanggaran hukum dalam penegakan hukum persampahan ini. Sepanjang bulan Januari sampai September ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan persampahan ini, ada 29 penyedia jasa angkutan bidang kebersihan yang dikenakan sanksi oleh pemerintah DKI Jakarta dalam ini melalui Dinas Erla, Kominfo TIK dan sebagainya. Kemudian ada 44 yang dikenakan sanksi karena membuang sampah sembarangan. Dan mudah-mudahan dengan penanganan ketegasan ini, mudah-mudahan pengaturan sampah di Jakarta menjadi lebih baik. Apalagi sekarang ini kita sedang menghadapi El Nino dalam waktu cukup panjang, hujan turun terbatas. Maka kami mengimbau agar hal yang berkaitan dengan persampahan ini benar-benar ditangani secara baik, karena kebakaran beberapa kali juga terjadi karena orang buang puntung rokok di persampahan dan mengakibatkan kebakaran yang ada di Jakarta.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan sanksi terhadap penyedia jasa angkutan kebersihan diberikan dalam beberapa bentuk, mulai dari surat teguran hingga denda administratif. Pemprov DKI Jakarta juga dapat mempublikasikan nama perusahaan yang melakukan pelanggaran setelah memenuhi tahapan pemberian sanksi. Dudi mengatakan penyedia jasa angkutan kebersihan umumnya segera melakukan perbaikan setelah menerima teguran maupun denda dari Pemprov DKI Jakarta, karena perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kerjasama dengan sektor hotel, restoran, dan kafe. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Serah pencari kerja, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur menggelar bursa kerja bertajuk Jakarta Timur Career Fest dan juga Bazar Gelombang 2 di Gor Pulau Gadung hari ini. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, mengatakan sebanyak 37 perusahaan ikut berpartisipasi dan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan tersedia dalam bursa kerja kali ini.
9: Perusahaan yang ikut 37 perusahaan dengan jumlah lowongan kurang lebih sekitar 2.000 lowongan. Itu ada sektor manufacturing, ada hampir semua sektor sih, di bidang transportasi juga ada, di bidang makanan, minuman juga ada.
10: Dua hari kegiatan
9: offline 2 hari, sementara untuk online ini kita buka dari mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 18 Oktober di laman karirjakarta.id.
1: Sunjaya berharap bursa kerja ini dapat membantu mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan membantu pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
4: Demi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu, seorang pria di Taman Sari, Jakarta nekat mencuri motor milik istri siri sendiri. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
11: Polisi menangkap seorang pria berinisial A, 42 tahun, yang diduga mencuri sepeda motor milik istri sirinya berinisial TK berusia 20 tahun di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Sepeda motor tersebut diduga dicuri untuk kemudian ditukar dengan narkotika jenis sabu. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar, mengatakan peristiwa pencurian itu terjadi pada Jumat 2 Oktober 2026 malam. Saat itu, korban dan pelaku masih berada di tempat tinggal mereka dan sempat berbincang sekitar pukul 9 malam. Menjelang tengah malam, korban kembali beristirahat hingga akhirnya pelaku melancarkan aksinya tanpa sepengetahuan korban. Kepada polisi, pelaku menyebut sepeda motor hasil curiannya itu ditukar dengan beberapa gram sabu untuk keperluan pribadi pelaku. Sementara, polisi memperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai sekitar 10 juta rupiah. Demikian hal ini disampaikan Bobby kepada wartawan pada Selasa 6 Oktober 2026.
12: Kemudian setelah istri siri tersebut istirahat sekitar jam 10 atau sampai setengah 11, kemudian jam 11 si suami tersebut langsung mengambil kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan dari pengakuan bahwa istri tersebut sudah istirahat sehingga mengetahui kejadian setelah pagi hari setelah itu. Peristiwanya baru terjadi kurang lebih 3 hari yang lalu, kemudian kami pun langsung menangkap berdasarkan hasil keterangan dari ataupun bantuan dari si pelapor. Tidak kurang lebih dari 12 jam sudah kami amankan.
13: Itu dipakai untuk apa, Pak?
12: Menurut keterangan setelah kami amankan, kendaraan tersebut dijual untuk digunakan membeli sabu-sabu.
11: Dari hasil pemeriksaan, A dan TK diketahui memiliki hubungan pernikahan siri dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 6 bulan. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya ketergantungan narkotika, termasuk motif penggunaan sabu dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya, A dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, pemerintah Kecamatan Citangkil bersama Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon menggelar tes urin kepada ratusan pegawai kecamatan dan kelurahan dalam rangka mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hal ini dilakukan agar pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamatan Citangkil terbebas dari narkoba dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Berikut Ramanudin melaporkan.
10: Pemerintah Kecamatan Citangkil bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Cilegon menggelar tes urin kepada ratusan pegawai kecamatan dan kelurahan dalam rangka mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hal ini dilakukan agar pegawai negeri sipil di lingkungan Kecamatan Citangkil terbebas dari narkoba dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Camat Citangkil Ikhlas Sinukus mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam rangka mewujudkan Cilegon kota yang bersinar, bebas dan bersih dari narkoba yang merupakan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, jika terdapat pegawai kelurahan yang tidak datang ke kantor Kecamatan Citangkil untuk melakukan tes urin, maka pihak BNNK akan melakukan jemput bola.
14: Urin bagi pegawai kecamatan dan kelurahan ini bentuk narkoba ini bisa terkena siapa saja ya, warga, termasuk aparat semua bisa saja terkena oleh karena sebagai upaya pencegahannya kita harus kerjasama, mengedepankan kolaborasi monitoring setiap gerak-gerik yang ada di lingkungan kita. Bagi
10: sementara, Humas BNN Kota Cilegon Iqbal Fahmi menyampaikan pemeriksaan tes urin pegawai di kecamatan akan terus dilakukan hingga akhir tahun mendatang. Selain itu, pihaknya juga berencana akan menyasar sejumlah OPD yang telah ditargetkan masuk daftar target pemeriksaan urin BNN Kota Cilegon selanjutnya. Upaya ini guna mewujudkan Kota Cilegon bersinar, bebas dan bersih narkoba, serta akan berlangsung hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini merupakan salah satu awal dari program tersebut.
15: Telah melakukan kegiatan P4 Gen di wilayah internal atau kecamatan terhadap jajaran. Nah, salah satu bentuk kegiatannya adalah deteksi dini tes urin. Ini tercatat tadi sudah ada yang mengikuti kegiatan tes urin di Kecamatan Cisampil, sudah hampir semua yang lakukan tes. Dan dari kelurahan yang hadir, memang belum lengkap, nanti kita follow up untuk datang ke kelurahan masing-masing untuk tes urin.
10: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
4: Kemenak Kabupaten Lebak masih menunggu edaran resmi mengenai pemangkasan masa tunggu calon jemaah haji. Informasi selengkapnya dilaporkan Jeliah Winarti.
16: Pemerintah berencana memangkas masa tunggu haji, namun Lebak masih menunggu edaran resmi. Kementerian Haji dan Umroh menyebut masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai sekitar 49 tahun dapat dipangkas menjadi 26 tahun, bahkan ditargetkan hingga 14 tahun. Namun kebijakan tersebut belum diterapkan di daerah karena belum ada surat edaran resmi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lebak, Halimatu Sadiah mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
17: Nah, tapi untuk pelaksanaannya kita masih menunggu arahan di pusat. Tapi itu otomatis kalau misalkan ini udah langsung dengan sendirinya itu insya Allah kabar bahagia untuk semua jemaah haji ya.
16: Untuk keberangkatan tahun 2027 tercatat sebanyak 445 jemaah calon haji asal Lebak, belum termasuk jemaah cadangan. Halimatu Sadiah berharap seluruh jemaah yang masuk kuota 2027 dapat diberangkatkan. Ia menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan pemangkasan antrean setelah menerima edaran resmi dari pemerintah pusat. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
1: Berbagai cara dilakukan untuk melindungi anak-anak dari kecanduan gadget atau handphone. Di Kota Serang ada salah satu sekolah demi melestarikan seni budaya sekaligus melindungi anak-anak dari handphone alias gadget, terus mengembangkan sistem pendidikan ekstrakurikuler mendalang. Berikut selengkapnya Fatimah Rehani melaporkan.
4: Festival Dalang Cilik Banten dinilai menyimpan potensi besar untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata budaya baru di Provinsi Banten. Kekhasan gaya tutur, teknik sabetan, hingga penggunaan bahasa lokal oleh para dalang cilik menjadi magnet unik yang mampu menyedot perhatian publik sekaligus wisatawan. Langkah ini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Banten dalam merespon tantangan modernisasi dan gempuran gawai pada generasi alfa. Seni pedalangan cilik kini tidak lagi dipandang sekedar ajang ujuk bakat sekolah, melainkan aset seni tradisi yang berdaya saing tinggi jika dikemas secara profesional sebagai agenda wisata rutin. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eli Susianti mengatakan, penyelenggaraan festival ini disiapkan untuk melangkah lebih jauh menjadi magnet pariwisata daerah. Kehadiran panggung pertunjukan tradisional yang dikelola dengan baik diyakini dapat memperkuat identitas kebudayaan Banten di mata masyarakat luas maupun wisatawan luar daerah.
18: Ketika ini sudah jadi event budaya dan kemudian bisa menjadi konsumsi dari para wisatawan. Ini adalah suatu kegiatan yang menurut saya inovatif, ide kreatif ya, di mana memang kita harus menjaga kearifan lokal seperti ini sehingga tidak tergerus oleh modernisasi yang terus-menerus mendera kita. Hari ini juga kan yang dilombakan adalah dalang cilik, jadi memang ini ada upaya pembinaan dan pengenalan budaya sejak kecil. Dan tentu saja sekali lagi ketika ini menjadi suatu tontonan yang menarik banyak orang, maka ini adalah menjadi suatu magnet untuk para wisatawan untuk datang ke Banten.
4: Pengamatan serupa disampaikan oleh pengelola Sanggar Wayan Ajen Diversity, juri Festival Dalang Cilik Banten, Ki Dalang Wawan Ajen, yang menilai penampilan Dalang Cilik Banten memiliki daya tarik khas dari sisi karakter dan kearifan lokal. Integrasi antar bahasa Banten, seni tari, dan sastra dalam satu panggung pertunjukan dinilai menjadi modal kuat untuk menciptakan atraksi seni bernilai jual tinggi.
19: Ini adalah peluang. Tidak hanya seni pedalangan, bagaimana bergerak semua ekosistem ya terkait dengan UMKM, ekonomi kreatif di sini ya, ini bergerak sekali. Bagaimana tadi juga hadir ya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, saya melihat ini adalah bagaimana upaya kesadaran sebuah kesenian wayang ini nantinya bisa menjadi atraksi pariwisata budaya. Ya, untuk menjadi daya tarik. Karena apa? Potensi wayang anak-anak di sini, di Banten ini punya ciri khas. Dari bahasa, dari gerak. Jadi, khasanah seni pedalangan.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pariwisata Provinsi Banten terus meluaskan program wayang masuk sekolah ke berbagai wilayah seperti Cikande, Petir, Pandeglang, hingga Tangerang. Kolaborasi antar instansi ini diharapkan mampu melahirkan pertunjukan rutin yang tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga memperkokoh Banten sebagai destinasi wisata budaya unggulan. Fatima Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Minimnya pengawasan sejumlah fasilitas publik di Taman Pesisir Cilincing dirusak oknum tidak bertanggung jawab.
4: Para pegawai dan ASN di lingkungan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon jalani tes narkoba.
1: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya, awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga, untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita sudah ada dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, masih kami buka lapaknya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu Anda juga bisa menitipkan pesan istimewa ya. Dan juga salam-salamnya untuk orang-orang yang Anda tuju seperti keluarga, teman tongkrongan, teman satu kampung, teman ngeronda ya. Terserah Anda. Ini langsung saja gasken di 0811145094949.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Soal kesempatan aja ya.
1: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
2: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
3: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan curahan hati dari Rana Rani ya sudah kami udarakan di ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah ada yang bergabung kali ini dengan Teh Intan di Serang, gak jauh-jauh ya. Dan ini katanya mau request lagunya

untuk bungamu dari gaul. Wah, ini Tayentan kayaknya gaul juga ya. Karena yang di request ini penyanyinya gaul namanya ya. Bisa aja kan penampilannya juga gaul gitu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request, masih kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita dengarkan untuk bungamu.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan atau PPID Kemenkeu telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Suhasil, pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenkeu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Sekian Cek Fakta siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Cinta Karet dari Super Girlies ya. Wah, ini lagunya beraliran duo ya pendengar. Apa tuh? Antara rock dan dangdut. Oke. Jadi kalau berbicara soal aliran musik dari dangdut ini kayaknya sudah mulai bersimbiosis ya pendengar. Dari hip hop ke dangdut, terus ada rock ke dut, dan juga ada elektrik musik yang biasanya kalau hari Minggu ya ada senam buat ibu-ibu. Ini sering banget kita jumpai karena memang alunan musiknya yang bikin semangat ya. Salah satunya adalah lagu Goyang Dumang yang punyanya Cita-Citata. Ini kan tentunya bikin semangat buat senam gitu ya pendengar. Dan kali ini berbicara soal lagu, sudah ada yang bergabung untuk request ya. Dan datang dari Cilegon, Fajar nih, mau request Masih Punya Cinta dari Maggie Z. Dan katanya salamnya aja buat pendengar Pro 1 RRI Banten. Baik, terima kasih untuk Fajar yang sudah request ya dari Cilegon. Dan untuk Anda pendengar masih ada waktu untuk request sebelum pukul 15 ini ada ya, sebelum muncul 15 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu di 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pernafasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan. Memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu Bintang Kehidupan dari Shirley May ya, pendengar, mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda ya. Dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Namun jangan khawatir, Anda tentu bisa mengikuti program Pro Dangdut di hari-hari selanjutnya dengan waktu yang sama ya, pendengar. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya di Banten sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lela Rahma, yang akan menemani Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, BGN Republik Indonesia mulai menguji coba penyajian program MBG dengan sistem prasmanan langsung di ruang kelas. Uji coba tersebut melibatkan lebih dari 60 dapur SPPG di sejumlah daerah sejak Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Merespon hal tersebut, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, makanan diantar dari dapur menuju sekolah dalam kondisi hangat. Setelah tiba di sekolah, makanan langsung disajikan di ruang kelas sehingga waktu antara proses pengolahan dan konsumsi dapat dipersingkat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu disampaikan pada Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 6 Oktober 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya pendengar, kembali lagi saya Laila Rahma menemani Anda pendengar di sore hari ini ya, di hari Selasa 6 Oktober 2026, pendengar menemani Anda sampai pukul 20 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

0: 107,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi kali ini dari Pandeglang, akses jalan utama kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Bojong dan Kecamatan Seketi di Kabupaten Pandeglang ini mengalami putus total akibat bencana longsor, pendengar. Kerusakan infrastruktur penghubung tersebut berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas mobilitas warga sehari-hari di wilayah tersebut. Dan titik longsor yang memutus badan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter tersebut tepatnya berada di wilayah Desa Gereduk, Kecamatan Bojong. Camat Bojong Furkon menjelaskan bahwa longsor dipicu oleh kebocoran pada jaringan irigasi yang mengalir di sekitar badan jalan, pendengar. Putusnya jalur tersebut ini memutuskan satu-satunya akses mobilitas warga dari Desa Gereduk menuju pusat perkantoran kecamatan maupun fasilitas pendidikan, dan masyarakat kini terpaksa harus mengambil jalur alternatif dengan memutar arah melalui Desa Sodong di Kecamatan Seketi yang berjarak lebih jauh, pendengar. Dan menanggapi putusnya infrastruktur darurat tersebut, menurut Furkan, jajaran pemerintah Kabupaten Pandeglang ini telah melakukan peninjauan langsung dan tim teknis bersama Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang telah tiba di lokasi longsor untuk melakukan kajian penanganan darurat, pendengar. Menurutnya langkah perbaikan secepatnya diperlukan guna memulihkan kembali konektivitas jalur logistik dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
2: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
1: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
2: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja. Seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
1: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
2: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
1: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
3: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Mendengar kalau tadi informasi dari Pandeglang, saat ini kami informasikan pendengar terkait untuk kasus kapal Virgo Transport 8. Pendengar diinformasikan bahwasanya penyidik gabungan Polda Kalimantan Selatan ini menetapkan 4 tersangka dalam kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pendengar, di tengah proses hukum tersebut, pihak perusahaan memastikan operasi pengangkatan bangkai kapal dilakukan pada Oktober 2026 dan penetapan tersangka dilakukan tim penyidik yang dipimpin oleh Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono. Pendengar, namun sayang polisi belum membeberkan identitas lengkap keempat orang yang kini berstatus tersangka. Sigit ini mengatakan perkara tersebut telah dilimpahkan kepada Subdit Gakum Kolpol Airut Bahar Kampolri untuk mendukung proses penyidikan selanjutnya. Dan pelimpahan dilakukan karena penyidik perlu memeriksa sejumlah pihak yang berada di luar wilayah hukum Kalimantan Selatan, pendengar. Dan keempat tersangka tersebut diketahui memiliki posisi yang berkaitan dengan operasional kapal maupun perusahaan. Dan untuk saat ini, nahkoda KM Virgo Transport 8 telah ditahan di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel. Sementara tiga tersangka lainnya telah menerima surat panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pendengar. Di sisi lain, PT Virgo Karya Shipping ini memastikan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 akan dilakukan pada Oktober 2026. Disampaikan juga setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pelaksanaan pengangkatan bangkai kapal ini diharapkan segera ditetapkan untuk memulai pekerjaan pengangkatan bangkai kapal, pendengar. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Sabtu 12 September 2026.

tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

satu aspirasi yang terus diperjuangkan bersama PGRI tingkat pusat. Para guru honorer tersebut dinilai membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan dan status kepegawaiannya, pendengar. Dan menurut Asep, sebagian guru honorer ini telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Namun mereka belum memperoleh kesempatan untuk diangkat sebagai P3K dan kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebijakan pemerintah mengarah pada tidak adanya status tenaga honorer pada 2027, pendengar. PGRI Kabupaten Lebak berharap guru yang belum terangkat sebagai P3K ini tetap memperoleh kesempatan mengikuti seleksi aparatur sipil negara pada 2027. Dan Asep juga menegaskan perjuangan tersebut akan terus dilakukan agar guru yang belum memperoleh status P3K memiliki kepastian mengenai masa depannya. Untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Trotoar di Serang beralih fungsi menjadi tempat parkir motor dan mobil. Di Sub Cilegon tutup U-turn di Jalan Lingkar Selatan.

0: Berikut berita selengkapnya. Pejalan kaki di Serang keluhkan trotoar beralih fungsi menjadi tempat parkir motor dan mobil. Nurul Fadiah melaporkan.
1: Harusnya ini buat pejalan kaki ya, apalagi tuh kasihan buat orang-orang yang disabilitas yang ngandalin trotoar ini.
2: Trotoar yang seharusnya menjadi fasilitas bagi pejalan kaki masih ditemukan digunakan sebagai tempat parkir kendaraan di kawasan pertokoan Kota Serang, Banten. Kondisi tersebut membuat akses pejalan kaki terganggu, termasuk jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Melihat langsung di lokasi sejumlah sepeda motor dan mobil terparkir di area trotoar di sekitar pertokoan. Kendaraan yang menggunakan ruang tersebut membuat sebagian jalur pejalan kaki menjadi sempit dan harus berbagi ruang dengan kendaraan. Salah seorang pejalan kaki, Saida, mengungkap kondisi tersebut dapat menghambat penyandang disabilitas yang mengandalkan jalur khusus di trotoar. Tak hanya itu, kondisi tersebut semakin menyulitkan ketika arus lalu lintas sedang padat. Pejalan kaki yang tidak dapat menggunakan trotoar terpaksa berjalan di sisi jalan dan berhadapan dengan kendaraan yang melintas.
1: Harusnya ini buat pejalan kaki ya, apalagi tuh kasihan buat orang-orang yang disabilitas yang ngandalin trotoar ini. Nah, apalagi pas bagian jalur kuning, kadang ketutup tuh sama mobil, sama motor. Nah, sulit kalau misalnya lagi bagian macet, pejalan kaki di trotoar lintasnya tapi masih di pinggir jalan, kadang suka diklaksonin terus.
2: Ia juga berharap fungsi trotoar dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga pejalan kaki memiliki ruang yang aman dan nyaman. Juru parkir Dede di kawasan tersebut mengatakan kendaraan diparkir area trotoar karena banyaknya aktivitas pertokoan di sekitar lokasi. Ia menyebut penempatan kendaraan di area tersebut dilakukan agar kendaraan tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan yang dinilai cukup sempit.
3: Ya, misalnya kalau parkir di jalan kan bisa mengganggu, terus juga bisa bikin macet. Nah, di situ saya merapikan juga agar jalannya tidak terlalu sempit. Terus ya paling saya rapihin dan jalan lagi ya gitu, biar nggak berantakan dan bisa lewat untuk jalan kaki dan rapi.
2: Sementara itu, salah seorang pemilik toko lulu di sekitar trotoar mengatakan persoalan parkir juga berkaitan dengan keterbatasan lahan. Ia menyebut sebelumnya terdapat sedikit lahan yang dapat digunakan, namun kemudian area tersebut digunakan untuk trotoar. Meski demikian, ia mengakui bahwa trotoar pada dasarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
4: Iya, gimana ya Kak? Kan di sini kan dulu ada lahan lah sedikit gitu. Cuma kan digusur tuh pakai trotoar. Jadi orang-orang juga mikirnya, ya udahlah, mungkin ini buat parkiran aja buat toko ini gitu. Jadinya kita bisa gunain trotoar yang udah digusur ini buat parkiran gitu.
2: Menurutnya, penggunaan trotoar sebagai tempat parkir lebih berkaitan dengan kesadaran masing-masing pengguna kendaraan. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Diskom Perindak Kabupaten Serang masih menunggu kepastian penempatan manajer KDMP dari pemerintah pusat. Fitri Aulia melaporkan.
5: Jadi untuk saat ini dinas belum tahu suratnya seperti apa. Jadi intinya belum menerima informasi terkait penempatan office.
6: Diskom Perindak Kabupaten Serang masih menunggu informasi terkait penempatan manajer koperasi Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Diskom Perindak Kabupaten Serang, Muhammad Rifki, mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat terkait penempatan maupun SK manajer KDMP.
5: Jadi untuk saat ini dinas belum tahu suratnya seperti apa. Jadi intinya belum menerima informasi terkait penempatan office.
6: Rifki menjelaskan sebanyak 75 KDMP telah melalui proses verifikasi dan validasi, serta bersiap untuk operasional. Sementara proses rekrutmen, manajer dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Ia menambahkan, tahapan seleksi manajer sebelumnya telah dilakukan, termasuk tes berbantuan komputer. Namun, Diskom Perindag masih menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat terkait hasil dan penempatannya. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak melakukan deteksi dini kesehatan calon jemaah haji 2027. Informasi selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
7: Mudah-mudahan sih seperti tahun sebelumnya jemaah cadangannya bisa kita naikkan sehingga bisa berangkat semua.
8: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak melakukan deteksi dini kesehatan calon jemaah haji sebagai langkah mengantisipasi jemaah sakit maupun meninggal dunia di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak Halimatus Sa'diah mengatakan, mayoritas jemaah yang mengalami gangguan kesehatan di Tanah Suci merupakan jemaah lanjut usia dan memiliki penyakit bawaan. Pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan secara bertahap mulai dari puskesmas di masing-masing wilayah hingga pemeriksaan di tingkat kabupaten. Halimatus Sa'diah mengimbau calon jemaah menjaga kesehatan dan kebugaran sejak sebelum keberangkatan, mengingat rangkaian ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima.
7: Jaga-jaga dengan mendorong jemaah cadangan untuk MCU dan pelunasan, supaya ketika ada kekosongan kita bisa isi. Sudah kerjasama dengan dinas kesehatan juga.
9: Oh, di Lebak mah kemarin itu ada beberapa yang meninggal dunia. Kita dengan dinas kesehatan itu sejak dini bekerja sama untuk mengecek kesehatan jemaah, ada screening kesehatan dan sebagainya. Kemudian kita membentuk tim satgas untuk mengecek kesehatan jemaah di setiap kabupatennya.
8: Pada musim haji 2026, jemaah asal Provinsi Banten masuk dalam daftar 10 besar daerah dengan banyak jemaah yang mengalami sakit maupun meninggal dunia di Tanah Suci. Sementara itu, untuk musim haji 2027, Kabupaten Lebak memperoleh kuota awal sebanyak 445 calon jemaah haji, belum termasuk jemaah cadangan. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lebak berharap pemeriksaan dan persiapan kesehatan sejak dini dapat mengurangi resiko gangguan kesehatan sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan lancar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dishub Cilegon tutup U-turn di Jalan Lingkar Selatan untuk menekan angka kecelakaan. Rohmanuddin melaporkan.
10: Pembatas barier-barier beton yang apa ada yang merusak ya, pada dibukain tuh yang dipecah itu. Akhirnya kita dengan pihak kan sudah menjadi keluhan masyarakat ya.
11: Dinas Perhubungan Kota Cilegon bersama Satuan Lalu Lintas Polres Cilegon melakukan penataan dan penutupan sejumlah akses putar balik atau U-turn di Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas. Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Subkota Cilegon, Fatur R. Sadli mengatakan, terdapat 3 upaya yang dilakukan bersama Satlantas Polres Cilegon, salah satunya penataan pembatas jalan atau barir beton di perempatan Lampu Merah PCI. Penataan dilakukan karena sejumlah barir dilaporkan rusak dan acak-acakan serta dimanfaatkan sebagai pengguna jalan untuk melakukan putar balik. Upaya selanjutnya, di sub bersama Satlantas menutup U-turn di depan Cilegon Park. Penutupan dilakukan karena lokasi tersebut pernah menjadi tempat terjadinya kecelakaan.
10: Untuk U-turn yang kita tutup itu U-turn yang kemarin di depan Cilegon Park, yang pada saat itu tempat kejadian kecelakaan itu ya, yang pernah kita survei itu dengan pihak lantas segala itu. Ya. Itu juga kan menjadi rekomendasi pihak kepolisian tuh untuk ditutup, karena memang jalannya kan ya selain agak turun juga agak nikung gitu, memang bahaya. Tadi kita lakukan penutupan dengan barier beton dengan pihak kepolisian.
11: Fatur menyebut penutupan U-turn tersebut merupakan rekomendasi Satlantas Polres Cilegon karena kondisi jalan yang menurun dan menikung dinilai membahayakan pengguna jalan. Pada kesempatan yang sama, Satlantas Polres Cilegon juga melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang parkir di badan jalan di bawah rambu larangan. Fatur menegaskan seluruh upaya tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat khususnya pengguna jalan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang bersama UVJET Provinsi Banten menyalurkan bantuan bagi warga mencakup kebutuhan pendidikan, keagamaan, usaha kecil, dan disabilitas. Lucy Astari melaporkan.
12: Alhamdulillah hari ini saya mewakili Pak Gubernur Andersoni memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat.
13: Bantuan untuk masyarakat Kota Serang mulai menyasar berbagai kebutuhan dari pendidikan, keagamaan hingga usaha kecil. Penyaluran bantuan dilakukan pemerintah Kota Serang bersama UPZ Provinsi Banten dan menyisir sejumlah wilayah kecamatan. Wali Kota Serang Budi Rusnandi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari program Gubernur Banten Andersoni yang disalurkan kepada masyarakat melalui UPZ Provinsi. Bantuan kali ini diberikan kepada sejumlah kelompok penerima, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, majelis taklim, masjid, musola hingga pondok pesantren. Bantuan juga diberikan kepada warga yang membutuhkan kursi roda.
12: selalu sukses ya. Dan tentu saya sebagai wali kota Serang mengapresiasi beliau setinggi-tingginya, karena dengan program-program beliau ini maka kota Serang bisa merasakan manfaatnya langsung menyentuh kepada masyarakat. Dan insya Allah ini akan berkelanjutan ya, dan insya Allah nanti kami saya akan turun ke daerah lain di mana yang ada ajuan-ajuan dari masyarakat, kita langsung respon cepat ya. Saya akan berkolaborasi dengan UPZ Provinsi Banten yang mewakili Pak Gubernur. Kita akan tindak lanjuti ya, termasuk hari Kamis juga ada dari warga kita yang mengusulkan musola. Dan
13: dari sektor pendidikan, bantuan diberikan kepada 2 siswi SMK, 1 siswa SMP, dan 2 siswa SD. Sementara untuk pemberdayaan ekonomi, 2 pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal masing-masing 1 juta rupiah. Menurut Budi, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan pengajuan masyarakat. Pemerintah Kota Serang bersama UPZ Provinsi Banten akan menindaklanjuti usulan yang masuk sesuai kebutuhan warga. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-26 Provinsi Banten menyisakan catatan kritis bagi dari para penggiat seni muda yang menilai pelestarian budaya daerah masih sebatas kegiatan seremonial. Laporan Cecilia Manihuru.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Banten yang mengusung tema Banten Bergerak Maju Berdampak menyisakan persoalan mendasar di sektor kebudayaan. Pelaku seni muda menilai intervensi pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya masih sebatas kegiatan seremonial panggung tanpa pembentukan ekosistem kerja yang berkelanjutan. Mahasiswa jurusan seni pertunjukan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Nanda Rostiana, menyoroti belum adanya tindak lanjut pasca penampilan seni dalam acara-acara formal daerah. Menurutnya, ruang tampil yang diberikan pemerintah belum diimbangi dengan pembinaan kapasitas manajerial maupun pemberdayaan ekonomi bagi para penggiat seni.
15: Waktu itu kayak nggak berhenti di seremonial gitu loh, kayak kita nih punya kesenian, ya udah kayak cukup tampil di acara tertentu, kayak ya udah cukup sekedar cuma tampil tapi nggak dijadiin ekosistem gitu loh, pelatihan manajer gitu loh, kayak entah itu kita disuruh latih di SD-SD atau gimana gitu kan. Kayaknya kita tuh butuh regenerasi sama paling di ekonomi gak sih kalau seni itu. Misalkan kita nih kuliah seni, pasti ada aja gitu loh yang ngomong kuliahnya jurusan apa, misalkan seni, mau jadi apa, gitu-gitu kan.
14: Masalah ancaman regenerasi ini dipertegas oleh mahasiswa penggiat unit kegiatan mahasiswa Pandawa Untirta, Naisila Ramadhani. Naisila menilai, dampak nyata yang paling mendesak diwujudkan pemerintah Provinsi Banten adalah penyelamatan kesenian daerah yang berada di ambang kepunahan. Ia mencontohkan kesenian wayang garing yang kini hanya disokong oleh satu penutur tersisa, tanpa ada regenerasi pemain dari kalangan anak muda.
16: Untuk yang pertanyaan pertama, menurut aku sebagai mahasiswa, harapan aku tuh sebenarnya lebih ke dukungan pemerintah terhadap para penggiat seni di Banten gitu. Jadi nggak cuma pas ada acara atau perayaan tertentu di Banten, misalkan HUT Banten kayak gitu. Tapi memang ada bantuan dana, fasilitas, ruangan untuk mereka tampil atau mereka latihan, atau program-program yang bisa mendukung mereka itu terus berkarya gitu.
14: Pandangan para mahasiswa seni ini menjadi masukan krusial menjelang pelaksanaan Kongres Kebudayaan Banten yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Forum tatanan kebijakan tersebut dituntut tidak hanya melahirkan dokumen formal, melainkan mampu merumuskan regulasi pembinaan seni tradisi dari hulu ke hilir, mulai dari ruang latihan, perlindungan maestro, hingga jaminan ekonomi bagi pelaku budaya. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Sembilan unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani kebakaran pabrik percetakan kertas dan packaging PT Respati Kemas Indah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa siang. Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 11.06 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan darurat. Sembilan armada yang diterjunkan berasal dari sejumlah pos, yakni Mako Curug 3 unit, Pasar Kemis 1, Tiga Raksa 2, Balaraja 1, Rajek 1, dan Kelapa 2 1 unit. Petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan karena kondisi di lokasi masih berstatus merah. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa, sementara penyebab kebakaran, luas area terdampak, dan nilai kerugian masih dalam proses pendataan. Informasi dari dunia olahraga, pendengar, Semen Padang FC resmi menunjuk Stefano Cugura sebagai pelatih kepala baru untuk melanjutkan kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Pelatih yang akrab disapa Tico tersebut menggantikan Neil Maizar yang sebelumnya meninggalkan posisi pelatih kepala Kabau Sirah. Manajemen Semen Padang menilai pengalaman dan rekam jejak Tico di sepak bola Indonesia menjadi pertimbangan utama petunjukan tersebut. Tico tercatat pernah meraih 3 gelar juara 1, juara Liga 1 maksud kami. Selain pengalaman, Tico juga dinilai memiliki kedekatan dengan sejumlah pemain Semen Padang karena pernah menangani mereka di klub tersebut. Kondisi ini diharapkan mempercepat proses adaptasi dan membangun kekompakan tim. Manajemen berharap kehadiran Tico mampu membawa perubahan positif, meningkatkan performa tim, dan membuat Semen Padang kembali bersaing di papan atas klasemen. Manajemen juga mengajak supporter dan masyarakat Sumatera Barat memberikan dukungan kepada tim dalam menjalani sisa kompetisi musim ini. Sekian warta berita saat ini. Trotoar di Serang beralih fungsi menjadi tempat parkir motor dan mobil. Di Sub Cilegon tutup U-turn di Jalan Lingkar Selatan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa wilayah di Banten sore ini, kami sudah terhubung bersama dengan Ibtu Raswanto. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak.
1: Selamat sore. Silakan dengan laporan Anda, Pak.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore, pendengar Radio Pro RRI Banten. Dilaporkan dengan saya, Ibtu Raswanto, KBO Salantas Serang Kota, akan melaporkan situasi sore hari ini lalu lintas Kota Serang. Yang pertama yaitu dari alun-alun Kota Serang yang terpantau situasi lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan, normal aktivitas masyarakat. Selanjutnya ke Simpang 4 Ciceri, TL Ciceri terpantau juga lancar, traffic light normal, tidak ada kepadatan. Kemudian di Kebon Jahe terpantau juga lalu lintas ramai lancar. Selanjutnya yang terakhir ke arah Palima lalu lintas ramai lancar meskipun ada kegiatan penyampaian aspirasi di Kap 3B oleh masyarakat. Untuk Palin normal, tidak ada hambatan. Demikian yang dapat kami laporkan, Kak.
1: Baik, terima kasih untuk Ibtu Raswanto terkait untuk informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Dan selamat sore.
1: Dan pendengar, kami informasikan kembali alun-alun ini terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan. Kemudian untuk kondisi lalu lintas di Ciceri juga sama, ramai lancar. Di Kebon Jahe dan Palima juga sama, terpantau ramai lancar, pendengar. Demikian untuk informasi lalu lintas dari daerah alun-alun Ciceri, Kebon Jahe dan Palima yang telah disampaikan oleh Ibda Raswanto. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda. Setiap orang ini ternyata arti tenang itu berbeda-beda untuk setiap orang pendengar. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi, tidak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi pendengar, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
1: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
0: Emang bisa ngilangin galau?
1: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa

0: bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita thalassemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Instagram, sebuah video yang mengklaim Lavindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya klaim video lumpur Lavindo tersebut tidak benar, pendengar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lavindo. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro ke Songo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, dari kampus, atau pulang dari manapun, tetap hati-hati di jalan pendengar, tetap atuhi peraturan lalu lintas karena ada keluarga yang sedang menunggu Anda di rumah ya. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas seperti apa yang Anda lalui di sore hari ini, atau mungkin mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di sore hari ini, atau Anda punya cerita atau informasi menarik yang ingin Anda bagikan ke pendengar yang lain, juga boleh ya di 0811145094.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
4: Pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar untuk Anda ini yang sering ngantuk ya di siang hari, ternyata ini bisa jadi tanda kekurangan vitamin D, pendengar. Nah, jadi untuk dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, pendengar, vitamin D ini berperan penting untuk menjaga fungsi tubuh ya. Di vitamin C, vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang, pendengar. Kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satu tanda yang muncul adalah pada orang dewasa ini adalah tubuh mudah lelah, pendengar. Kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi tersebut dapat terjadi meskipun seseorang tidak mengalami cedera berat. Selain kekurangan vitamin D, ini dapat meningkatkan risiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan risiko suasana hati buruk atau gejala depresi, pendengar. Nah, ada juga kaitan antara vitamin D dengan kualitas tidur, pendengar. Kepala Layanan Gizi Klinis dan Dietetik Aster CMI Hospital, Edwina Raj, ini menjelaskan kadar vitamin D rendah dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang. Kekurangan vitamin D juga dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari, pendengar. Kemudian untuk penyebab kekurangan vitamin D, ini diantaranya adalah kurangnya paparan matahari dan asupan makanan. Paparan sinar matahari ini membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit, pendengar. Dan seseorang juga dapat memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu, dan sumbernya ini bisa dari minyak ikan, kemudian dari kuning telur, dari jamur, dari ikan, dan makanan yang diperkaya, pendengar. Nah, untuk Anda mungkin yang suka ngantuk ya, atau sering ngantuk di siang hari, mungkin ini adalah penyebabnya karena salah satu tanda kekurangan vitamin D. Dan untuk Anda bisa tadi ya mengkonsumsi untuk vitamin D juga untuk membantu menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan juga untuk menjaga kesehatan tulang.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Setelah aktivitasnya sempat menurun, erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
7: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Saya Dea. Teman-teman, mari kita bernyanyi dan menghafalkan

Pendengar, baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari Cilegon ya. Pemerintah Kota Cilegon pendengar menerima bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Banten. Bantuan tersebut terdiri dari sekitar 59 unit kendaraan roda 3 atau chator, 28 unit kendaraan pick up, 3 unit dump truck, serta 1 unit kompak. Pendengar, Wali Kota Cilegon Robin Sarin mengatakan bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari tingkat hulu hingga hilir. Dan untuk pemanfaatan armada akan lebih diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup DLH Cilegon ini akan mengoptimalkan pemanfaatannya melalui kecamatan dan kelurahan pendengar. Untuk tahap awal, Pemkot Cilegon akan memfokuskan pengelolaan sampah dengan dukungan armada tersebut di Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Citangkil. Sementara itu pendengar, petugas pelaksana Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten, Luciana ini mengatakan, bantuan peralatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan pengelolaan sampah dari tingkat hulu, karena menurutnya selain penyediaan sarana angkut, pemerintah perlu membangun kelembagaan dan sistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat agar proses pemilahan dan pengangkutan dapat berjalan efektif. Dengan tambahan tersebut, armada tersebut pendengar Pemkot Cilegon ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA Bagendong.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
6: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
7: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
8: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
9: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
6: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.
10: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
5: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Benteng, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten ya. Dan satu informasi pendengar dari mengenai planet Jupiter nih pendengar, ini Jupiter akan tampak menghilang di balik bulan dalam fenomena langit yang terjadi sebelum fajar Selasa 6 Oktober 2026 pendengar. Nah, fenomena ini terjadi ketika bulan melintas di depan objek langit yang lebih jauh jika dilihat dari bumi. Peristiwa tersebut dikenal sebagai okultasi bulan dan kali ini melibatkan Jupiter pendengar. Bulan yang hanya sekitar 20% diterangi akan melintas di depan Jupiter dan membuat planet tersebut seolah menghilang. Dan wilayah dengan peluang pengamatan terbaik ini mencakup Amerika Serikat bagian timur dan tengah, kemudian sebagai bagian serta bagian Kanada bagian selatan. Waktu Jupiter menghilang dan muncul kembali akan berbeda tergantung dari posisi pengamatan pendengar. Nah, untuk pengamat di luar jalur okultasi tetap dapat menikmati pemandangan Jupiter yang tampak sangat dekat dengan bulan, dan pengamatan akan dapat dilakukan dengan mata telanjang jika kondisi cuaca dan langit mendukung. Sementara binokular atau teleskop dapat memperjelas pemandangan.

terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

siapa di antara Anda atau di antara kita nih pendengar yang suka sekali makan gorengan ya, yang tadi niatnya cuma makan 2, ternyata habisnya 5 gitu ya. Jadi pendengar, gorengan ini memang menjadi makanan yang banyak digemari ya, tetapi konsumsinya perlu dibatasi agar tidak berlebihan dalam konsumsi asupan lemak dan kalori. Pendengar, mengutip laman dari Al Dokter, pemilihan minyak, kemudian cara menggoreng serta metode memasak ini dapat diperhatikan untuk membantu mengurangi risiko dari konsumsi makanan yang digoreng. Pendengar, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memilih minyak yang lebih sesuai untuk memasak dan menghindari penggunaan minyak secara berulang. Pendengar, untuk minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak alpukat ini sebagai beberapa pilihan yang dapat digunakan dengan tepat, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan penggunaannya. Dan selain pemilihan minyak, ternyata pendengar, cara menggorengnya juga perlu diperhatikan agar makanan tidak menyerap minyak secara berlebihan. Suhu minyak sekitar 176 hingga 190 derajat Celcius ini dapat digunakan sebagai acuan. Sementara penggunaan termometer khusus dapat membantu memantau suhu saat menggoreng, pendengar. Alternatif lain adalah mengganti metode menggoreng dengan cara memanggang makanan. Makanan yang dipanggang ini dapat tetap memiliki tekstur menarik dan cita rasa yang lezat apabila diolah menggunakan bumbu serta rempah yang sesuai. Nah, untuk bahan makanan misalnya seperti daging, ayam, dan ikan, sebagian lemak alami dapat keluar ketika dipanaskan. Oleh karena itu, penggunaan alat masak anti lengket ini dapat membantu mengolah bahan makanan tersebut tanpa harus menambah banyak minyak, pendengar. Jadi konsumsi gorengan pada dasarnya tidak harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi sebaiknya dibatasi dan diimbangi dengan pola makan yang beragam serta bergizi seimbang.

Ya? Teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayur kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear. And the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
21: With that, it is my great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
22: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu
1: untuk
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
4: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
3: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
25: Teman-teman dari KL
2: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
1: Just building on what Elkan said, it's been 6 finals.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitololi, 03 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, sebelumnya kita baru saja menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan setelah ini akan kami hadirkan kembali pendengar untuk mimbar agama untuk Kristen Protestan dengan tema Kasih dalam Tindakan Nyata. Dengan narasumber adalah Ibu Salma STH selaku penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

Salam pendengar setia RRI Banten. Saya Salma, penyuluh agama Kristen Provinsi Banten. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melihat dari kebenaran firman-Mu, mari Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ibrani 13 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Sekali lagi, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Firman Tuhan kali ini saya berikan tema yaitu kasih dalam tindakan nyata. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, seringkali kita memahami iman sebatas keyakinan di dalam hati atau pengetahuan yang kita pelajari di gereja. Kasih dalam tindakan nyata mengingatkan bahwa iman dan kasih tidak berhenti pada pemikiran, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memahami iman dan kasih dalam tindakan melalui kitab Ibrani pasal 13. Di mana di sana dikatakan iman bukan sekedar masalah pikiran atau kepercayaan, melainkan tindakan. Iman yang sejati adalah keyakinan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman menyangkut seluruh keberadaan kita, sehingga iman yang sejati bisa dilihat oleh orang lain. Iman terhadap kesatuan tubuh Kristus harus diwujudkan dalam tindakan memelihara kasih persaudaraan. Dalam ayat nas kita tadi, peliharalah kasih persaudaraan. Ini adalah perintah bagi setiap orang percaya untuk menanam, merawat, dan menghidupkan rasa saling mengasihi selayaknya saudara di dalam Kristus. Kasih harus diwujudkan bukan sekedar teori atau ucapan di bibir, melainkan dibuktikan lewat tindakan nyata. Kesediaan mengampuni dan mengasihi serta menghormati satu sama lain. Kesatuan tubuh Kristus tampak ketika kita memelihara kasih, termasuk terhadap orang asing. Sebagai wujud kesatuan tubuh Kristus, karena kasih bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang rela berkorban demi kebaikan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sedangkan iman terhadap kesucian Allah harus diwujudkan melalui tindakan menjaga kesucian hidup, termasuk kesucian dalam pernikahan. Dalam ayat yang keempat, iman terhadap pemeliharaan Allah harus diwujudkan melalui tindakan menerima keadaan, tidak menjadi hamba uang
serta belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam ayat yang kelima. Iman dikembangkan dengan memperhatikan dan meniru teladan para pemimpin rohani dalam ayat yang ketujuh. Pemimpin rohani yang bisa menjadi teladan adalah mereka yang tetap setia kepada Tuhan sampai kepada akhir hidup mereka. Kita perlu mengamati kehidupan para pemimpin rohani kita, bukan untuk mencari kesalahan mereka, tetapi untuk belajar tentang hal-hal yang baik dari kehidupan mereka, dan agar kita bisa mendukung pelayanan mereka, baik melalui sikap ketaatan maupun melalui dukungan doa dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman dibangun oleh firman Tuhan. Bila iman kita dilandasi oleh pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan, iman kita tidak akan bisa digoyang oleh ajaran palsu dalam ayat yang ke-9. Kita akan menilai setiap ajaran asing secara kritis serta menolak semua ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Iman kepada Allah juga harus diungkapkan melalui ucapan syukur dan pujian atas apa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita, serta melalui tindakan berbuat baik kepada sesama dan berbagi dengan orang yang memerlukan uluran tangan kita. Dalam ayat yang ke-16, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengingat bahwa kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Renungan hari ini menegaskan kepada kita di mana iman yang sejati selalu berbuah dalam tindakan. Dengan memelihara kasih persaudaraan, mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari, teladani dan dukung pemimpin rohani melalui doa dan ketaatan, berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup dalam rasa syukur, kebaikan, dan berbagi, sebab hal-hal itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat ini firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami semua. Biarlah melalui firman Tuhan ini boleh memberkati hamba-Mu secara pribadi dan memberkati semua pendengar yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Dengar, baru saja kita menyimak mimbar agama Kristen Protestan dengan tema kasih dalam tindakan nyata dengan narasumber Salma STH, maksud kami, selaku penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Banten ya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.52 menit waktu Indonesia Barat, saya Lela Rahma, mendengar mewakili kerabat kerja bertugas di teknik ada Mustafa dan Alpi, pamit undur diri, dan setelah ini akan ada rekan saya Tracy Sondang yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 nanti ya. Selamat malam dan sampai berjumpa lagi.

0: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
1: Tapi aku takut.
0: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun menyoroti tiga isu strategis yang membutuhkan perhatian dan komitmen bersama. Ketiga isu tersebut mencakup ketahanan energi, optimalisasi penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Isma mengatakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas belum efektif dalam mendukung ketahanan energi nasional. Menurutnya, ketidakjelasan status kelembagaan menjadi salah satu persoalan mendasar yang berdampak terhadap tata kelola. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan mobil dinas Maung MV3 Garuda Limousin kepada sejumlah jajaran menteri Kepala Lembaga Negara Kabinet Merah Putih. Kendaraan dinas ini diwajibkan kepala negara untuk dipergunakan oleh jajarannya dalam menjalankan berbagai kegiatan terkait tugas-tugas kenegaraan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih?
1: Ya.
2: Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh. Mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya,
1: iya.
2: Topping-toppingnya itu. Oh ya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi banyak orang yang belanja gitu.
0: Wah, boleh banget itu, Nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak, ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya udah selesai semua belum? Mari siapin. Senang banget ya.
2: Iya. Iya, boleh ya, Bu, ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting ya? Seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya, saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita Pak. Disuruh acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, Bapak Ibu siap ya.
1: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu nak?
2: Iya kan Bu.
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi nak buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami nak? Gimana caranya itu?
2: Nah itulah gunanya sosial media Pak. Jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Namanya teknologi Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nah nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah canggih ya nak ya. Terus nanti apa tadi akunnya? Nah itu akunnya diapain nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempetin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu gak sedih-sedih lagi. Karena
2: sedih,
1: dagangan kita jarang yang beli nak. Mungkin karena gak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia serba digital ini. Biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.
1: Iya.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.
1: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Maria Pulisa pendengar, pernah berjuang telah mengudara ya. Senang sekali saya Trisha Sondang kembali menyapa Anda pendengar di Banten malam ini, yang mana Anda telah ditemani oleh Lela Rahma ya, rekan kami pendengar di Banten sore hingga Banten malam tadi ya pendengar. Dan saatnya saya Trisha Sondang pendengar akan menemani Anda ya dengan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Iya, menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan, laporkan perusakan hutan, dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih bisa di Jalan Lingkar Selatan, mendengar kami kembali untuk menghadirkan beragam informasi ya, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Info kali ini pendengar, informasinya terkait dengan komunitas teman lapar ini ya. Berkaitan dengan komunitas pendengar, ternyata ada komunitas teman lapar dorong UMKM tumbuh bersama, yang mana berawal dari kebutuhan mendapatkan makanan di lingkungan tempat tinggal. Ada sebuah komunitas teman lapar pendengar, yang mana Utami Pratiwi ini membangun komunitas teman lapar dari berbasis WhatsApp ya. Terus juga ini berkembang gitu menjadi ruang jual beli makanan, sekaligus membuka peluang bagi warga untuk memasarkan produk rumahan. Dan Utami sendiri pendengar yang merupakan founder Teman Lapar ini berbicara ya, terkait dengan komunitas itu memang awalnya hanya beranggotakan 6 orang, tapi akhirnya gitu ya, jadi para tetangga saling menawarkan makanan berlebih yang dibuat di rumah. Dengan konsep sederhana tersebut pendengar, ini berkembang karena kebutuhan masyarakat terhadap makanan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Dan dari 6 anggota sekarang bertambah gitu ya pendengar ya, sering berjalannya waktu, dan kini sudah ada 660 anggota ya. Dan untuk saat ini pendengar, dengan adanya komunitas teman lapar ya, ini sangat membantu sekali ternyata pendengar ya, bagi para warga ataupun juga para masyarakat lainnya. Demikian pendengar informasi yang telah kami hadirkan. Satu lagu pendengar, sesaat lagi akan kami dorongkan dari Divki Khalif, Dena Rumahmu.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bahagia Tanpa Aku, pendengar dari Kesha Lefranca ya. Wah, udah lama nih ya terus nggak dengar lagunya Kesha ya. Dan untuk menemani Anda ya pendengar ya di Banten malam ini, kami masih punya beragam informasi pendengar dan juga musik-musik yang terbaik ya untuk Anda, untuk menemani Anda pendengar hingga pukul 12 malam nanti. Dan kami akan hadirkan juga pendengar informasi ini terkait dengan lagi-lagi ya pendengar ya, berkaitan dengan generasi muda nih ya, yang mana perkembangan media sosial dan juga ini derasnya arus informasi menjadi tantangan juga ya bagi anak-anak muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era digital. Dengan kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi, ternyata ini perlu juga ya diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis serta memeriksa kebenaran informasi. Ada Presiden Mahasiswa Untirta Peringat Muhammad Ridham ini menilai terkait dengan anak muda perlu membekali dan juga memiliki bekal gitu ya literasi informasi yang kuat, karena sikap tersebut ini diperlukan agar generasi muda gak hanya dan juga tidak mudah terpengaruh isu-isu yang beredar di media sosial, karena cepat banget nih ya pendengar ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh menyerap informasi tapi kurang difilter gitu ya, kurang apa namanya ya, kurang terfilter ya bahasanya ya. Karena memang dari sisi literasi informasi yang kuat pendengar ya, justru ini merupakan fondasi yang kuat agar generasi muda zaman sekarang ini gak cuma tergoreng ya dari isu-isu yang beredar di luar sana nih pendengar ya, dan juga harus mengandalkan sumber-sumber yang kredibel nih pendengar ya. Dari Ridham sendiri pendengar, anak muda ini juga ternyata perlu melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang ya, dari berbagai angle nih kalau kata anak muda zaman sekarang ya, dan gak hanya mengenal satu sumber informasi, karena ia sendiri menilai bahwa sumber yang perlu digunakan perlu diperiksa dari sisi kredibilitas sisi penulis dan juga dari asal informasi yang mana sebelum dipercaya maupun juga disebarkan nih pendengar. Dan itulah ya, makanya kita perlu adanya literasi informasi yang kuat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, pemerintah Kota Cilegon menerima bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan atau BPBPK Banten. Bantuan tersebut terdiri dari sekitar 59 unit kendaraan roda 3 atau cator, 28 unit kendaraan pick-up, 3 unit dump truck, serta 1 unit compactor. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan atau KemenPPPA menyiapkan 4 fokus intervensi untuk memastikan hak anak terpenuhi dalam proses pemulihan pasca bencana. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik serta partisipasi anak dalam setiap tahapan pemulihan. Beralih ke sekian kelas berita malam ini, berarti dapat Anda akses di portal berita dari .co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Robek dari Ahmad Albar, pendengar. Wah, ini sudah memasuki program Ruang Rindu ya. Dan ini special edition, pendengar, yang mana dalam 2 jam ke depan kami akan memberikan lagu-lagu rock ya, pendengar ya. Rock Memories, pendengar, hadir untuk Anda, yang mana Anda dapat bergabung bersama kami, pendengar, di 08111450949 ya. Atau juga sekiranya hanya ingin kirim salam, silakan pendengar, kami tunggu ya. Di mana Anda dapat request-request lagu-lagu rock ya, pendengar ya, mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an gitu ya, pendengar ya. Lagu Robek ini, pendengar, genrenya ini memang rock gitu ya, genre hard rock, pop rock, dan rock, yang mana lagu dari Ahmad Albar ini dirilis dalam album Sudahlah Aku Pergi pada tahun 1993 nih, pendengar ya. Udah lama banget, pendengar, jauh sebelum Tersi lahir ini ya, justru ya. Tapi pendengar, lagu Robek sendiri ini ternyata banyak gitu ya, pendengar setianya nih ya, dari Ahmad Albar ya, yang mana memang rilis populer oleh Ahmad Albar. Lagi-lagi pendengar, ini di tahun 93 ya, untuk lagu Robek sendiri ya, yang mana memang genre-nya ini lagi-lagi seperti yang tadi sudah tersampaikan, hard rock gitu ya, pendengar ya. Dan mungkin bagi Anda pendengar yang udah sering gitu ya dengar-dengar lagunya dari Ahmad Albar, dan juga mungkin lagu Robek ini ya, pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda tadi ya, pendengar ya. Dan satu lagu dari Adegan, pendengar, Hanya Engkau akan mengudara untuk Anda sesaat lagi.

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Kamu habis dari mana?
2: Habis donor darah nih.
1: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
2: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
1: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
2: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
0: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar ya. Masih di program Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Senang sekali pendengar kami menghadirkan Ruang Rindu kembali ya, pendengar, di mana 2 jam ke depan kami mengajak Anda untuk bergabung di nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949. Sudah ada yang bergabung dari Bapak Niko ya. Ini dari Kalideres katanya. Assalamualaikum dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko setia gabung di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Memori lewat lagu di area Pro 1 Banten. Mau request katanya lagu Krisya Hip Hip Hura Hura. Untuk teteh penyiarnya malam ini saya selalu keluarga lancar segalanya monitor area Pro 1 Banten juga. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Niko. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kami. Untuk program kali ini pendengar, kami akan menghadirkan program yang berjudul Rock Memories ya, yang mana lagu-lagu rock akan kami udarakan pendengar ya di 2 jam ke depan. Dan kami juga sampaikan pendengar bahwa di Ruang Rindu ini Anda juga dapat kirim-kirim salam gitu ya pendengar ya, untuk misalnya orang tua gitu ya, atau teman-teman Anda atau yang terkasih juga boleh banget nih pendengar ya. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Untuk Bapak Niko bisa di request kembali ya lagu rocknya mungkin ya, atau hard rock, jenis genre-genre rock ini Bapak Niko ya untuk hari ini ya.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Satu lagu dari Celine Dion peringat I Want You To Need Me telah mengudara ya di program Ruang Rindu Peringat, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah bergabung mendengar bersama kami dari Bapak Andi, ini mau request lagunya dari Bro Eri dong teh, yang Jangan Kau Menangis ya. Dan juga mau kirim salam aja buat para peringat dari Pro 1 Banten. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas juga. Terima kasih kembali untuk Bapak Andi sudah bergabung bersama kami. Akan kami dengarkan sesaat lagi. Dan bagi Anda peringat yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu ya, masih kami tunggu kehadiran Anda di 08111 450949.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih kami tunggu kehadiran Anda pendengar yang mau request-request ya. Ataupun juga sekali ingin kirim salam. Dan sudah bergabung lagi nih dari Bapak Niko, katanya mau request lagu Michael Jackson, Black or White ada tidak teh? Untuk lagunya belum terformat, ini mohon maaf Bapak Niko ya. Yang sudah terformat adalah You Are Not Alone dan juga Love Never Felt So Good nih ya. Bisa di request kembali untuk Bapak Niko. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung sama kami di program Ruang Rindu, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111 450 949.

0: ada masa ketika sebuah lagu bukan sekedar lagu. Ia menjadi teman perjalanan, menemani malam, bahkan menjadi soundtrack dari sebuah cerita. Dari rock era 80-an, 90-an, hingga awal 2000-an. Kini, saatnya membuka kembali ruang kenangan itu. Ruang Rindu Rock Memories. 2 jam penuh lagu-lagu rock pilihan. Mulai dari rock klasik, alternatif, pop rock, hingga anthem-anthem rock. Ruang Rindu Rock Memories. Setiap Sabtu malam, pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan, laporkan perusakan hutan, dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
7: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
8: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
9: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
10: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
7: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
11: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
6: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Dan pendengar masih di dalam program Ruang Rindu ya. Sudah bergabung kembali bersama kami pendengar ini dari Bapak Niko katanya. Mau requestnya dari Angkun Cesasmi, Tua Keladi nih katanya. Baik untuk lagu dari Anggun ya, berjudul Tua-Tua Keladi nih ya. Kami akan udarakan sesaat lagi. Terima kasih Bapak Niko sudah bergabung bersama kami ya. Dan bagi Anda yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kami masih tunggu kehadiran Anda pendengar di 08111450949.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau aku dari Titi DJ, peninggalan telah mengudara. Dan kami akan hadirkan satu lagu kembali pendengar dari Spice Girls ya, Viva Forever, untuk menemani Anda di Banten malam ini.

mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

memberikan informasi kembali untuk Anda berkaitan terkait dengan kesehatan gitu ya. Yang mana sering mengantuk di siang hari ternyata ini bisa jadi tanda kekurangan vitamin D, pendengar. Kalau Anda yang suka ngerasa gitu ya, kalau siang hari ini kok sering ngantuk gitu ya, ternyata ngantuk pada siang hari ini dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan juga gangguan konsentrasi akibat kelelahan tubuh nih, pendengar. Yang mana vitamin D ini ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi tubuh dan juga membantu penyerapan kalsium serta fosfor untuk kesehatan tulang. Kalau gangguan tidur tersebut kemudian ini juga dapat bisa Anda rasakan gitu ya di siang hari yang terlalu berlebihan gitu ya, yang mana memang gangguan tersebut ini juga bisa menyebabkan Anda kurang konsentrasi gitu ya. Dan untuk dari segi kaitannya ini, pendengar ya, vitamin D dengan kualitas tidur ini juga bisa mengganggu kualitas tidur Anda pada malam hari, pendengar, yang mana dikaitkan juga dengan kelelahan kronis gitu ya. Lalu juga serta perubahan suasana mood gitu ya. Ini juga bisa mempengaruhi gitu ya, pendengar. Untuk berita selengkapnya, pendengar, kami akan sampaikan setelah beberapa lagu yang akan kami dengarkan sesaat lagi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, Damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Ya, mereka melanjutkan berita sebelumnya ya, yang mana kalau ngantuk siang hari ini bisa jadi tanda kekurangan vitamin D ini pendengar ya. Lalu kita bergeser ya pendengar ya, ternyata ada penyebab kekurangan vitamin D yang Anda perlu ketahui ya. Tubuh dapat mengalami kekurangan vitamin D karena ada beberapa faktor, termasuk kurangnya paparan matahari dan juga asupan makanan nih pendengar. Karena paparan sinar matahari ini ternyata bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami ya, melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit. Dan seseorang juga dapat memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu yang mana sumbernya meliputi ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan makanan yang diperkaya oleh vitamin D sendiri gitu ya. Dan itulah peringkat informasi yang dapat kami hadirkan, telah kami kutip dari portal beritari.co.id.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
0: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dari kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 7 bulan Oktober tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Budi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah, bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah Subhanahu wa taala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal salih yang membuktikan cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya? Karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah mengingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh, apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas satu ikatan, tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun tapi ingin kembali lagi tidur, ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-fajra faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang, tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah, apa yang kita inginkan selain ridha Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyirul masyaina fil zulami ila al masajid bin nurit tam yawm al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat, orang-orang bisa tandai orang ini, oh, subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya, subuh itu nampak. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan abaikan salat subuh, jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita? Kita rugi kesehatan kita? Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu? Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita. Tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap rida Allah dan diampuni segala dosanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Cilegon terima bantuan armada pengelolaan sampah dari Kementerian PU. Rohmanuddin melaporkan.
1: Berita Kota Cilegon, Banten menerima bantuan sejumlah unit kendaraan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menunjang pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Bantuan tersebut akan difokuskan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di dua kecamatan yakni Kecamatan Cilegon dan Citangkil. Wali Kota Cilegon Robin Sar mengatakan bantuan tersebut terdiri dari 59 unit cator, 28 unit pick up, 3 unit dump truck, serta 1 unit kompaktor. Menurut Robin Sar, bantuan ini diberikan untuk menunjang program pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga akan dimaksimalkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Cilegon. Robin Sar menjelaskan, bantuan tersebut merupakan pengganti program bantuan Bank Dunia yang belum sempat terlaksana. Selain itu, pengelolaan armada akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan. Robin Sar menyebut, produk sampah di Kota Cilegon saat ini mencapai sekitar 450 ton per hari dan diprediksi meningkat menjadi 500 ton per hari pada tahun 2028. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebagian sampah akan dikirim ke Cilowong dan dimanfaatkan untuk PSL. Sementara, sisanya akan diolah secara internal untuk BPJB dan mitra lainnya agar tidak menumpuk di Bagendung.
2: Bantuan sebanyak kurang lebih 59 unit cator, 28
3: ya Bu. Iya.
2: Nah, mobil diesel, pick up dan 3 unit full diesel dan 1 konvektor ya. Nah, ini dalam rangka menunjang ya program pengelolaan sampah.
1: Sementara itu, PLT Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten, Luciana mengatakan, pemberian bantuan armada tersebut juga dibarengi dengan penataan pengelolaan sampah di tingkat hulu. Menurutnya, kelembagaan dan rencana pengelolaan sampah perlu diperkuat agar proses pemilahan sampah di masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Luciana menilai, pemilahan sampah di masyarakat tidak akan optimal jika tidak diikuti ketersediaan sarana termasuk armada pengangkut sampah.
4: Alat-alat angkut, tetapi kami sudah di tingkat hulu kami mulai membuat terkait dengan kelembagaan RTPS, rencana teknik pengelolaan sampahnya, sehingga semua bisa tertangani dengan baik.
1: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Nasib 200 guru honorer di Kabupaten Lebak, Banten masih belum ada kepastian. Nur Nabila melaporkan.
5: Nasib sekitar 200 guru honorer di Kabupaten Lebak masih menjadi perhatian PGRI. Para guru tersebut tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK, tetapi belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wakil Ketua 2 PGRI Kabupaten Lebak, Asep Zainal Arifin, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang terus diperjuangkan bersama PGRI tingkat pusat. Para guru honorer tersebut dinilai membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan dan status kepegawaiannya. Menurut Asep, sebagian guru honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Namun, mereka belum memperoleh kesempatan untuk diangkat sebagai P3K. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebijakan pemerintah mengarah pada tidak adanya status tenaga honorer pada 2027.
6: Nah, kita berharap bahwa 2027 itu guru yang belum terangkat P3K, P3K PW bisa semuanya berkesempatan untuk mengikuti tes ASN berapapun umurnya gitu ya. Atau ya, kalau mudah-mudahan mereka bisa mengikuti tes untuk menjadi P3K. Karena mereka sudah, ada yang sudah mengabdi 10 tahun, pas kemarin nggak keangkat menjadi P3K PW.
5: PGRI Kabupaten Lebak berharap guru yang belum terangkat sebagai P3K tetap memperoleh kesempatan mengikuti seleksi aparatur sipil negara pada 2027. Organisasi tersebut juga mendorong agar masa pengabdian dan kondisi guru honorer menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Persoalan guru honorer menjadi bagian dari tantangan kesejahteraan guru di Lebak yang tidak hanya berkaitan dengan penghasilan. Kepastian status pekerjaan juga dinilai penting karena berhubungan dengan keamanan kerja, karir, serta kemampuan guru memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk memperjuangkan persoalan tersebut, PGRI Lebak berkoordinasi dengan PGRI Pusat dan menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait di tingkat nasional. PGRI berharap terdapat kebijakan yang memberikan solusi bagi guru honorer yang hingga kini masih mengajar dan tercatat dalam DAPODIK.

0: Meskipun dari segi kesejahteraan belum belum ideal, kami Bapak Ibu guru berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Walaupun disclaimer ya, mungkin tidak semua seperti itu, tapi secara garis besar, Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ketua PGRI kami tetap membimbing, mengarahkan Bapak Ibu guru di Kabupaten Lebak untuk bekerja secara maksimal.
1: Asep menegaskan, perjuangan tersebut akan terus dilakukan agar guru yang belum memperoleh status P3K memiliki kepastian mengenai masa depannya. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan pendidikan di Kabupaten Lebak. Dari Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
2: Dinkes Lebak gencarkan imunisasi kejar nasional bagi anak sepanjang Oktober. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak melaksanakan bulan imunisasi kejar nasional mulai 1 hingga 31 Oktober 2026. Program ini menyasar bayi hinggga balita usia 0 sampai 59 bulan yang terlambat atau belum pernah mendapatkan imunisasi. Pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Nurdiani, menyebut cakupan sejumlah imunisasi mengalami penurunan khususnya DPT 1. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi kekhawatiran orang tua terhadap efek samping ringan seperti demam setelah imunisasi. Dinkes mengingatkan anak yang belum mendapatkan imunisasi berisiko terpapar penyakit menular seperti campak dan difteri. Pelayanan imunisasi kejar tersedia di Puskesmas, Posyandu, serta klinik swasta yang bekerja sama di Kabupaten Lebak.
4: Imunisasi kejar itu imunisasi yang mencari bayi atau sasaran itu yang terlambat imunisasinya atau yang belum pernah sama sekali. Nah, itu nanti dicari. Dari mana dicarinya? Itu bisa dari pembina desa.
3: Vaksin yang diprioritaskan antara lain DPT 1, polio oral, polio suntik, dan campak rubella. Dian mengatakan anak yang terlambat imunisasi tidak perlu mengulang dari awal, tetapi cukup melanjutkan dosis yang terlewat. Namun beberapa vaksin memiliki batas usia pemberian tertentu sehingga orang tua diminta segera memeriksa riwayat imunisasi anak. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui buku KIA atau KMS maupun aplikasi Satu Sehat. Dinkes Lebak mengimbau orang tua segera berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat jika terdapat imunisasi yang terlewat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: BSAN membantu memperkuat keamanan dan kenyamanan siswa melalui berbagai tindakan nyata. Fitria Aulia melaporkan.
5: SD Negeri Pamanuk 2 Kecamatan Cadenang, Kabupaten Serang terus memperkuat keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah melalui penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN. Kepala SD Negeri Pamanuk 2 sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Cadenang, Kamsin, mengatakan sejumlah langkah telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi siswa. Upaya tersebut mulai dari pembenahan fasilitas sekolah hingga peningkatan pengawasan terhadap aktivitas siswa.
6: Sangat membantu sekali. Saya berucapkan terima kasih dengan adanya peraturan BSAN ini yang bisa kita terapkan nanti di sekolah yang ada di Kecamatan Cadenang khususnya.
5: Menurutnya, sekolah telah melakukan sejumlah pembenahan, diantaranya mengecor lapangan yang sebelumnya berdebu agar lebih nyaman digunakan siswa. Sekolah juga memasang CCTV di beberapa titik, termasuk ruang kelas untuk membantu memantau aktivitas siswa dan merekam kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga diharapkan lingkungan SD Negeri Pamanuk 2 semakin nyaman bagi seluruh siswa. Dari Serang, Fitria melaporkan.
2: Lebih dari 15 tahun berjualan plastik, Gary masih bertahan di tengah pasar sepi, kenaikan harga dan persaingan usaha yang ketat. Berikut feature yang dilaporkan Lucy Astari.
7: Lebih dari 15 tahun, Gary menjalani usaha penjualan plastik. 10 tahun pertama, ia berjualan di dalam pasar Induk Rau. 5 tahun terakhir, Gary memilih menyewa toko di sekitar kawasan pasar untuk melanjutkan usaha yang dirintisnya sendiri. Selama menjalankan usaha, Gary mengaku banyak perubahan yang ia rasakan. Salah satunya kondisi pasar yang kini cenderung lebih sepi dibandingkan sebelumnya. Di tengah pembeli yang tidak seramai dulu, harga plastik juga berulang kali mengalami kenaikan. Dalam setahun terakhir, Gary menyebut kenaikan harga sudah terjadi hampir 10 kali. Kondisi ini membuat pedagang harus kembali menyesuaikan harga jual.
8: Kenapa memilih usaha ini, Pak?
9: Karena memang sudah awalnya seperti itu. Kita udah plastik. Maksudnya udah dari plastik gitu loh.
8: Turun-menurun atau memang Bapak sendiri?
9: Enggak turun-menurun sih.
8: Jadi Bapak yang merintis usaha ini. Pak, ini kedepannya usaha plastik ini akan terus dijalani atau seperti apa nanti ke anak-anak atau yang lain?
9: Kemungkinan sih kalau memang gitu ya, kalau bisa diteruskan ya diteruskan, kalau nggak bisa mereka cari usaha yang lain karena persaingan sekarang makin ketat.
8: Hambatan atau kendala Bapak yang paling dirasa sih Pak dalam menjual plastik?
9: Biasa sih supply yang tersendat, kalau misalnya harga terlalu tinggi terus pembeli juga mengeluh.
7: Bukan hanya harga barang, Gary juga harus memperhitungkan biaya sewa toko. Untuk tempat usahanya saat ini, Gary mengeluarkan biaya sekitar hampir 90 juta rupiah. Kondisi pasar yang sepi, kenaikan harga dan biaya operasional menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan usaha. Lamanya berdagang membuat Gary telah melalui berbagai perubahan, dari berjualan di dalam pasar hingga kini bertahan di toko sewaan di sekitar pasar Induk Rau. Di tengah pasar yang dirasakannya semakin sepi, serta harga dan pasokan yang terus berubah, Gary masih memilih mempertahankan usaha yang telah dirintisnya. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tangerang menggandeng Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia atau ADINKES untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di tingkat puskesmas. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang salah satunya mencakup peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam menangani penyakit tidak menular. Wakil Wali Kota Tangerang Mariono mengatakan, penguatan layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan deteksi dini penyakit. Ia menekankan pentingnya penggunaan data serta kolaborasi antara puskesmas, kecamatan, kelurahan, kader, sekolah, dan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggraini, mengatakan, tindak lanjut kerjasama dalam waktu dekat akan difokuskan pada penanganan hipertensi. Penyakit tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena dapat meningkatkan resiko stroke, penyakit jantung, hingga kematian. Program kerjasama akan dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan dan pemantauan bersama pihak puskesmas. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banten, Ahmad Syaukani, menilai turnamen bola voli dalam rangka HUT Provinsi Banten bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wadah mempererat sinergi daerah, sekaligus mendorong budaya olahraga masyarakat. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
10: Laga final bola voli putri yang mempertemukan tim Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang di Gelanggang Olahraga Dinas Perhubungan Provinsi Banten menandai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Banten. Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut disaksikan langsung oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Syaukani. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten, Ahmad Syaukani, menilai pertemuan kedua tim kabupaten di laga puncak ini sebagai final ideal. Seluruh rangkaian turnamen yang berjalan selama 5 hari tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.
11: Dua tim sudah memberikan yang terbaik, tetapi dalam pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Saya rasa itu hal yang biasa, dan sifatnya turnamen silaturahmi dalam rangka juga mempererat dan juga meningkatkan sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
10: Ahmad Syaukani menambahkan, pembiasaan aktivitas fisik dan olahraga rutin di tengah masyarakat memiliki peran langsung dalam menjaga kebugaran tubuh. Kebugaran fisik yang terjaga dinilai menjadi fondasi utama dalam mendongkrak produktivitas kerja harian.
11: Saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Banten dan khususnya kepada para aparatur sipil negara untuk tetap terus berolahraga, beraktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas di kerja di tempat kerja.
10: Ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat Banten, khususnya para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, untuk terus konsisten berolahraga demi menjaga kesehatan dan kinerja kerja di instansi masing-masing. Persaingan ketat di lapangan juga memperlihatkan pemetaan potensi atlet voli lokal yang siap dibina ke jenjang kejuaraan tingkat nasional. Pemerintah daerah memproyeksikan kegiatan serupa dapat bergulir secara rutin tahunan sebagai wadah penyaluran bakat generasi muda. Dukungan penuh penonton di tribun menunjukkan tingginya gairah olahraga masyarakat yang butuh terus difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Cilegon terima bantuan armada pengelolaan sampah. Dinkes Lebak gencarkan imunisasi kejar nasional. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

105,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda di pagi hari ini ya. Wah, gak kerasa kita sudah masuk satu minggu di bulan Oktober. Dan kayaknya nih kalau menuju ke tahun 2027 sepertinya cepet banget ya pendengar. Jadi seperti biasa di RRI Pro 1 Banten akan ada musik pilihan, dialog interaktif, serta informasi update menarik lainnya yang tentunya bisa Anda ikuti di aktivitas pagi hari ini ya pendengar, hingga tentunya malam nanti. Dan Anda tentunya bisa memberikan informasi seputar kondisi lalu lintas, cuaca, maupun harga bahan pokok di wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 0811145094.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
2: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
3: Emang iya?
2: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
3: Wah, 100 juta rupiah.
2: Coba aku lihat dulu.
3: Jangan, itu link phishing pasti.
2: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
3: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
5: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
4: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
3: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang akan pergi berangkat kerja atau beraktivitas tertentu di beberapa titik wilayah Kota Serang, berikut kami informasikan kondisi arus lalu lintas yang kami peroleh dari website cctv.serangkota.go.id. Yang pertama ini kondisi arus lalu lintas yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Tepatnya di Jalan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Banjar Agung, ya pendengar. Bahwa di sini terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Berikutnya kita akan berpindah ke CCTV Gerbang Tol Serang Timur. Di sini juga kondisi arus lalu lintasnya lancar dengan dominasi kendaraan berupa kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang sedang bergiliran untuk menyabrang, ya pendengar. Kemudian selanjutnya ada dari Sumur Pecung, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, ya pendengar, bahwa kondisi arus lalu lintas di sana juga terpantau ramai dan lancar, ya. Dan karena ini waktunya orang tua mengantarkan anak ke sekolah, berangkat kerja dan memulai aktivitas, sehingga bisa dikatakan ini padat, tetapi arus lalu lintasnya masih lancar pendengar. Kemudian kita berpindah ke Ciracas Serang, tepatnya di perempatan, ya. Di sini juga terpantau ramai dan lancar, walaupun memang bisa dikatakan jalannya tidak seluas yang di daerah-daerah sebelumnya, ya pendengar. Kemudian yang terakhir ini kami informasikan dari Kali Gandu, tepatnya di perempatan Lampu Merah. Di sini justru banyak didominasi oleh kendaraan roda 2, tapi sejauh ini kondisi arus lalu lintasnya pun juga masih lancar. Dan untuk Anda pendengar, semoga informasi yang telah kami sampaikan seputar kondisi lalu lintas bermanfaat untuk Anda.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan untuk perakiraan cuaca hari ini ya. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan untuk itu kami sudah terhubung bersama perwakilan dari BPMKG Wilayah 2 dengan Kak Okta. Selamat, dengan Kak Regina maksud kami. Selamat pagi Kak Regina. Selamat pagi Kak Regina.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, baik. Silakan dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di tanggal 7 Oktober 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan tengah, kemudian di Kabupaten Pandeglang bagian utara dan Kabupaten Serang bagian selatan. Pada sore menjelang malam hari, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan di sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang bagian utara, kemudian Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan di sebagian besar wilayah Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Perlu diwaspadai juga untuk kondisi cuaca yang diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara, kemudian Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, sebagian kecil wilayah Kota Serang, Kabupaten Tangerang bagian selatan, dan Kota Tangerang selatan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara, kisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya, 60 hingga 95%. Untuk arah angin, masih bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 35 km per jam. Untuk tinggi gelombang berpotensi pada ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Informasi selengkapnya bisa diakses melalui media sosial kami di @bmkgwilayah2 ataupun melalui website cuaca.bmkg.go.id. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Regina untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar, kami informasikan terkait perakiraan cuaca hari ini bahwa terdapat peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian selatan, Kota Tangerang selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Lebak bagian utara. Waspadai juga potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Pendengar, Anda tetap bisa memantau kondisi cuaca terkini melalui laman resmi bmkg.go.id.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM. Pro satu.

0: Pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.